0: dari kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge. It's
3: ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis. Petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Oh.

0: Yannick Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Miomir Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa membalikkan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.

0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Arina Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winner dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
1: Yes, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troye, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidaraen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi. Akhirnya Ketua Umum PBVSI Aiman Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Banggakan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Dia akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidol Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Diketahui Ketua Umum Iman Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: I hope to see you all in Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games nambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda dan pendengar. Kita akan dengarkan laporan langsung dari reporter kami Debi Nirwandi, di mana Pemprov Babel melalui Dinas Kesehatan tidak lanjuti temuan BPK terkait ribuan PBPU. BPJS Kesehatan sudah meninggal dunia namun masih dibayar oleh Pemprov. Baik, Debi, laporan Anda.
1: Baik, rekan Reva dan juga pendengar, dapat saya sampaikan di mana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Bangka Belitung terkait sebanyak 1.549 jiwa kategori penerima bukan upah, kategori pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang telah meninggal dunia masih dibayarkan iurannya oleh BPJS Kesehatan. Yang masih dibayarkan iuran BPJS Kesehatannya oleh Pemerintah Provinsi Babel. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka M. Zainuri, bahwa temuan data tersebut disampaikan oleh BPK dan telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Bangka Belitung. Dan di mana Zainuri mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait kelebihan bayar tersebut dengan nominal mencapai Rp58.552.200 untuk dapat dipotong pada klaim iuran bulan Juli mendatang, di mana pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan yang telah meninggal dunia tersebut dilakukan berdasarkan data sejak 2012 silam. Berdasarkan data yang ada, terdapat peserta yang meninggal dunia tetap dibayarkan iurannya selama 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, hingga paling lama 10 bulan. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bangka Belitung berharap peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung Pemprov maupun Pemda Kabupaten Kota apabila keluarganya sudah meninggal dunia untuk dapat segera dilaporkan sehingga dapat dinonaktifkan dan diganti dengan peserta yang lainnya untuk mendapatkan BPJS yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Sementara itu, seperti diketahui bahwa Pemprov Babel meraih

0: opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah yang ke-9 kalinya secara berturut-turut. Namun, untuk menyempurnakan tata kelola tersebut, BPK tetap memberikan sejumlah atensi dan catatan yang harus segera diperbaiki oleh perangkat daerah pemerintah Provinsi Babel. Meskipun di dinamika tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Ferry Aprianto, memberikan penjelasan terkait langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pemprov Bangka Belitung, di mana Pemprov menjadikan LHP BPK tersebut sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintah yang berkelanjutan, pendengar. Demikian, rekan reta informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Devi Nirwandi sudah menghadirkan laporan langsungnya. Pendengar, kita masih menemani Anda bersama Pro 1.

0: Mendengar Pro 1, kita akan lanjut menghadirkan laporan lanjutan dari reporter kami Ruanulia Rahman, di mana PMK Bangka membahas IUP di wilayah pemukiman bersama PT Timah dan ATR BPN. Irwan, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Dan pendengar, saya melaporkan langsung dari rumah dinas Bupati Bangka. Dan tadi baru saja selesai dilakukan rapat pembahasan terkait dengan lahan IUP milik PT Timah yang berada di kawasan permukiman. Dan pembahasan tersebut tadi dihadiri oleh Bupati Bangka, Bapak Ferry Insani, Wakil Bupati Bangka, Bapak Syahbudin, dan juga Sekda Bangka, Bapak Asep Setiawan. Lalu juga dihadiri dari kantor ATR BPN atau kantor pertanahan Kabupaten Bangka, dan juga dihadiri oleh pihak dari perwakilan PT Timah TBK. Dan pendengar, dalam rapat tersebut Bupati Bangka Ferry Insani juga mempertanyakan IUP-IUP PT Timah yang berada di kawasan Kabupaten Bangka, dan juga agar dapat nanti dibebaskan karena banyak masyarakat yang ingin mengelola lahan-lahan IUP tersebut, dan juga untuk kepentingan bersama. Dan tadi juga dari kantor pertanahan Kabupaten Bangka juga mengatakan bahwa PT Timah juga harus secara tegas meyakini atau menetapkan bahwa apakah lahan IUP-UP tersebut adalah aset milik PT Timah, karena apabila itu merupakan aset, masuk ke dalam aset, yaitu merupakan harta atau kekayaan negara. Bila maka dari itu kantor pertahanan Kabupaten Bangka juga harus mengetahui lebih jelas lagi status lahan atau kawasan IUP tersebut agar clear and clean, baru nanti pihaknya bisa memproses lebih lanjut. Dan sedangkan untuk dari PT Timah sendiri tadi mengatakan bahwa pihaknya juga terkait beberapa IUP yang diajukan untuk menjadi pembebasan lahan, pihaknya baru menerima ada salah satu bidang IUP atau bidang lahan IUP PT Timah yang diajukan untuk pembebasan, dan suratnya itu belum mengatakan, baru didisposisikan kepada dari atasan langsung, dan juga nanti akan diproses lebih lanjut sebagaimana yang diharapkan, atau nanti akan mencari kejelasan agar dapat win-win solution. Jadi nanti status-status lahan yang ada di IUP-IUP yang ada di milik PT Timah nanti bisa dikelola atau dimanfaatkan sebaik mungkin. Demikian laporan saya dari Rumah Dinas Bupati Bangka terkait dengan pembahasan IUP di kawasan permukiman. Kembali ke studio rekan Reta.

0: 101.
1: Pendengar, demikian laporan dari reporter kami Ruwanalia Rahman. Kita nikmati kembali beberapa pilihan musik dan pukul 12.03 menit nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur waktu salat zuhur kota Sungai dan sekitarnya.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.
1: Allahu Akbar, Allah.

Pendengar melekat Inka Kristi, baru saja kita dengarkan suaranya dengan lagunya Teratai ya. Kita tahu bahwa Inka Kristi ini merupakan salah satu penyanyi rock Indonesia ya, dan tentunya kalau berdasarkan angkatan ya mungkin ini perjalanan karirnya itu seangkatan dengan namanya Nike Ardila, kemudian juga Nicky Astria ya. Dan tentunya lagu-lagunya pasti sudah Anda sangat kenal sekali ya pendengar ya. Ada Teratai, kemudian juga pernah duet dengan penyanyi Malaysia Cinta Kita, Amy Search ya. Dan tentunya pendengar, walaupun sekarang jarang sudah terdengar suaranya, tapi yang pastinya di tahun 2007 pendengar, bahwa Inka Kristi ini pernah membentuk grup band Kita beraliran pop bersama Reza Gitar, Nggu Bass, dan ala keyboard ya. Di album mereka juga rilis di tahun 2008 dengan Mencari Cinta. Nah, kalau berdasarkan diskografinya banyak sekali lagu-lagu atau single yang sudah dirilis oleh Inka Kristi ya. Dan Teratai ini merupakan salah satu singlenya yang dirilis itu di tahun 1999. Dan yang pastinya pendengar, kalau kompilasinya juga banyak sekali. Salah satu tadi pernah duet juga dengan penyanyi Malaysia ya, Amy Search, kemudian juga penghargaan-penghargaan juga banyak sekali yang sudah diraih oleh seorang Inka Kristi. Dan di tahun 2000-an, itu tepatnya di tahun 2000, masuk nominasi Ami Awards sebagai kategori penyanyi rock wanita terbaik dengan lagunya Teratai. Dan juga di tahun 2001 juga ternyata bisa masuk nominasi Ami Awards sebagai kategori penyanyi pop wanita terbaik dengan rilis singlenya Puisi Cinta. Itu sedikit perjalanan ataupun mungkin mengenal lebih dekat ya dari sosok Inka Kristi. Kali ini sebagai lagu terakhir di melekat kita, kita akan hadirkan untuk Anda dengan single dia, yaitu yang kedua kalinya. Dan kita akhiri menemani Anda tetap bersama Pro 1.

0: Indonesia Barat.
1: Semua peserta TKN yang sudah meninggal, tapi iurannya masih dibayar sebanyak 1.549 jiwa.
2: Satu sisi BPN tidak berani menerbitkan sertifikat karena itu IUP. Sisi lainnya kan nggak mungkin, masa timah mau apa, iya timah mau nambah di kawasan pemukiman. Nah, kita kan melihat masyarakat yang antusias untuk melakukan proses sertifikat itu.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung tindak lanjuti temuan BPK terkait ribuan PBPU BPJS Kesehatan yang masih dibayar iurannya meski telah meninggal dunia. Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat pembahasan wilayah izin usaha pertambangan yang berada di kawasan pemukiman.

0: Inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Selasa di 30 Juni 2026. Kita awali dari berita yang pertama, di mana Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung tindak lanjuti temuan BPK terkait ribuan PBPU BPJS Kesehatan yang masih dibayar irannya meski telah meninggal dunia. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Ada temuan peserta JKN yang sudah meninggal.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Bangka Belitung terkait 1.549 jiwa kategori pekerja penerima bukan upah atau PBPU yang telah meninggal dunia masih dibayarkan iurannya BPJS Kesehatan oleh Pemprov Babel. Menurut Kabid Pelayanan Kesehatan, Yankes Dinas Kesehatan Bangka Belitung M. Zainuri mengatakan, temuan data tersebut disampaikan oleh BPK dan telah ditindaklanjut oleh pihaknya. Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait kelebihan bayar tersebut dengan nominal Rp58.552.200 untuk dapat dipotong pada klaim iuran bulan Juli mendatang. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang telah meninggal dunia tersebut dilakukan berdasarkan data sejak 2012. Berdasarkan data yang ada, terdapat peserta yang meninggal dunia tetap dibayarkan iurannya selama 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, hingga paling lama 10 bulan. Ia berharap peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Pemprov maupun Pemda Kabupaten Kota apabila keluarganya sudah meninggal dunia untuk dapat melaporkan, hingga dapat dinonaktifkan dan diganti dengan peserta lainnya.
1: Ada temuan peserta JKN yang sudah meninggal, tapi iurannya masih dibayar, itu sebanyak 1.549 jiwa. Saya ulangi, 1.549 jiwa. Iya, sebangka Belitung itu yang dibayar, yang dibiayai oleh pemerintah provinsi. Nah, dengan nominal Rp58.552.200. Dan ini sudah kita koordinasikan juga dengan BPJS bahwa kelebihan bayar.
2: Sementara itu, dikutip dari website babelprov.go.id, jika Pemprov Babel mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD yang ke-9 kalinya secara berturut-turut. Namun demikian, untuk menyempurnakan tata kelola tersebut, BPK tetap memberikan sejumlah atensi dan catatan yang harus disegera diselesaikan oleh perangkat daerah. Merespon dinamika tersebut, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto memberikan penjelasan komprehensif terkait langkah strategis yang akan diambil oleh pihak eksekutif. Ia memastikan Pemprov Babel menjadikan LHP BPK tersebut sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Masyarakat diingatkan waspada modus penipuan oknum yang mengaku mampu mengurus jaminan kesehatan atau ketenagakerjaan. Ivan Sona melaporkan.
3: Bahwa kalau ada yang menawarkan program-program jaminan sosial kesehatan ataupun ketenagakerjaan misalnya, sudah ada program ini.
4: Masyarakat diminta jangan tertipu bila ada pihak yang menyebut akan melaksanakan program jaminan sosial kesehatan ataupun ketenagakerjaan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bafa mengungkapkan jika program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan merupakan program yang sudah lama dilaksanakan oleh pemerintah.
3: Jadi saya sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka menghimbau kepada masyarakat bahwa kalau ada yang menawarkan program-program jaminan sosial kesehatan ataupun ketenagakerjaan misalnya, sudah ada program ini.
4: Lebih jauh, dia mengimbau agar masyarakat yang merasa layak mendapatkan bantuan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan untuk dapat mengurus langsung ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
3: Dan itu siapa dan kapan saja kalau memang masyarakat itu layak untuk menerima bantuan jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan ini, bisa saja langsung ke Dinas Sosial ataupun ke Dinas Kesehatan ya, karena ini memang mekanisme pengurusannya melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah.
4: Dari Swediat, Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat pembahasan wilayah izin usaha pertambangan yang berada di kawasan pemukiman. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
5: Tidak mungkin, masa timahmu nambah di kawasan pemukiman.
6: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat pembahasan wilayah izin usaha pertambangan atau IUP pada kawasan permukiman di Rumah Dinas Bupati Bangka. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Bangka, Sekda Bangka, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, dan perwakilan PT Timah TBK serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, Bupati Bangka Ferry Insani mengungkapkan pihaknya mempertanyakan status kawasan IUPPT Timah TBK yang berada di kawasan permukiman. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang ingin membuat sertifikat di kawasan tersebut.
5: Satu sisi BPN tidak berani menerbitkan sertifikat karena itu IUP. Sisi lain kan nggak mungkin, masa timah mau apa iya timah mau nambah di kawasan permukiman. Nah kita kan melihat masyarakat yang antusias untuk melakukan proses sertifikat itu. Banyak ini proses sertifikat nggak bisa, kemudian permukiman mereka juga. Ya bagaimana hanya statusnya begitu sehingga kita cari jalan keluarnya gitu.
6: Bupati Ferry Insani juga mempertanyakan wilayah IUP apakah masuk dalam aset perusahaan. Menurutnya aset perusahaan tidak serta-merta dari hasil penetapan IUP pada masa lalu. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Handri Iswander Hamidsia Putra mengatakan pihaknya saat mengeluarkan sertifikat tanah harus clear and clean secara fisik maupun yuridis.
7: Makanya dari itu Pak, tolong seperti yang dibilang sama Pak Bupati tadi, dipertegas saja Pak, dasar kepemilikannya seperti apa. Kalau versinya Pak Bupati tadi pembebasan, Bapak jelaskan pembebasannya di mana. Kalau memang Undang-Undang 86 yang Bapak pakai, dipertegas seperti itu Pak, supaya kita nggak ngantung Pak. Dan kalau kita bersurat, karena kita berhadapan langsung dengan masyarakat Pak, mohon suratnya direspon dengan cepat Pak.
6: Dengan rapat pembahasan tersebut, diharapkan PT Timah TBK dapat segera memproses lebih cepat wilayah IUP pada kawasan permukiman agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Angka kasus stunting di Provinsi Bangka Belitung mengalami penurunan hingga 18% dari target nasional sebesar 16%. Bustomi Ahmad melaporkan.
8: Masih sedikit lagi, jadi mudah-mudahan.
9: Angka kasus stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan hingga 18% dari target nasional sebesar 16%. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nurita, mengatakan angka tersebut masih terus dikejar hingga target nasional melalui berbagai aksi yang melibatkan berbagai stakeholder dalam upaya penurunan prevalensi guna melahirkan generasi yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.
8: Berkolaborasi, mudah-mudahan angka stunting yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini bisa kita turunkan. Minimal target kemarin harus 16%, kan sekarang kan masih 18% gitu. Masih sedikit lagi, jadi mudah-mudahan 10 tahun terakhir ini kan kita jarang.
9: Menurutnya, IBI Babel menjadi ujung tombak dalam upaya tersebut melalui pendampingan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita, edukasi gizi, serta pelayanan kesehatan hingga ke desa-desa. Setiap akhir tahun, pihaknya juga melakukan evaluasi untuk menentukan wilayah yang masih memiliki angka stunting tinggi agar menjadi prioritas pendampingan. Ia menyebut Kecamatan Mendo Barat masih menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan dan memiliki sekitar 15 desa sehingga membutuhkan perhatian lebih dibandingkan wilayah lainnya. Selain itu, sejumlah desa masih memiliki akses pelayanan kesehatan yang cukup jauh sehingga edukasi dan pendampingan kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Bangka Belitung. DPRD Kabupaten Belitung mendorong gedung Biliton City Club menjadi aset produktif sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Arif Juliantoro melaporkan.
10: Jadi sehingga namanya PT Belitung Mandiri ini juga bisa mandiri ke depannya. Ya.
11: Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Belitung mendorong Badan Usaha Milik Daerah BUMD PT Belitung Mandiri untuk mengoptimalkan pengelolaan gedung Biliton City Club agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Ketua DPRD Belitung Vina Christine Ferani menegaskan bahwa revitalisasi kawasan tersebut harus diikuti dengan pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada hasil, bukan hanya sekedar pemanfaatan ruang. Menurutnya, Belitung City Club memiliki potensi aset daerah yang dapat dikembangkan menjadi ruang kegiatan event maupun destinasi yang memiliki nilai ekonomi, sehingga tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran daerah.
10: Terima kasih juga kepada BUMD, kami berharap BUMD Belitung Mandiri ini setelah renovasi ballroom ini selesai, bisa benar-benar memaksimalkan penggunaannya. Jadi sehingga namanya PT Belitung Mandiri ini juga bisa mandiri ke depannya. Ya, jadi tidak hanya berharap alokasi anggaran dari APBD. Karena APBD kita ini juga sangat-sangat minim sekarang. Nah, ini harus kita kelola. BUMD harus menjadi BUMD yang memberikan kontribusi juga terhadap pembangunan pergerakan ekonomi.
11: Ia menambahkan penguatan peran BUMD menjadi penting agar tidak hanya berfungsi sebagai pengelolaan aset, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah melalui inovasi pemanfaatan ruang dan kerjasama dengan berbagai pihak. Selain itu, DPRD juga mendorong adanya konsep pengelolaan yang jelas dan berkelanjutan, termasuk pemetaan potensi kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan tanpa mengabaikan fungsi ruang publik dan nilai historis bangunan. Vina menegaskan pengembangan Blitong City Club ke depan harus mampu menciptakan keseimbangan antara pelestarian aset bersejarah, pemanfaatan ruang publik, dan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Pemadam Blitong Arif Juliantoro melaporkan.
0: Aparatur sipil negara ASN Pemkab Bangka Tengah yang terbukti terlibat permainan judi online akan mendapat sanksi berat. Hal ini ditegaskan Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman. Seorang ASN harus menjadi teladan bagi masyarakat sehingga jika sampai terlibat judi online maka hal itu akan berdampak negatif pada kondisi sosial yang baik di lingkungan pemerintah daerah. Selain kepada ASN, Al-Ghafri juga mengingatkan seluruh akan main judi online saat ini. Apalagi di era digitalisasi dan akses internet yang mudah didapatkan saat ini bisa membawa masyarakat ke dalam dua arah, yaitu ke arah yang baik atau ke arah yang buruk terhadap kehidupannya, tergantung bagaimana setiap pribadi mengambil sikap dalam menggunakan akses internet tersebut. Untuk itu dia mengingatkan agar para orang tua mampu mengawasi dan menjaga generasi muda dari pengaruh buruk judi online yang banyak tersebar di kalangan masyarakat. Menurutnya apabila sudah ketagihan bermain judi online bisa saja menimbulkan tindak kriminalitas dan kekerasan seperti yang sudah sangat sering muncul di pemberitaan media. Wakil Bupati Bangka Syahbudin menyebutkan tantangan terbesar dalam upaya penghijauan bukan menanam pohon, melainkan merawatnya agar berdaya guna terhadap pengendalian iklim. Rana Gusari melaporkan.
12: Cuman kan persoalan kita sekarang ketika sudah ditanam.
13: Upaya penghijauan dan reklamasi lingkungan dinilai tidak cukup hanya dengan melakukan penanaman pohon. Keberhasilan program tersebut sangat ditentukan oleh perawatan yang dilakukan setelah proses penanaman. Wakil Bupati Bangka Syahbudin menilai berbagai program penghijauan selama ini telah dilakukan oleh banyak pihak, baik pemerintah, perusahaan maupun instansi lainnya. Namun tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah memastikan pohon yang ditanam dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
12: Penanaman apa untuk hutan reklamasi ya? Kita lakukan lah, saya pikir ya. Saya pikir kita masing-masing semua instansi punya kepedulian untuk itulah. Cuman kan persoalan kita sekarang ketika sudah ditanam, sejauh mana kita merawatnya, ya kan? Sejauh mana kita merawatnya? Ya itu harus dirawat, harus diperhatikan sama-sama lah. Jangan bukan hanya tugas pemerintah lah, tugas kita semua lah. Kita harus peduli dengan lingkungan kita, masyarakat Bangka.
13: Meski demikian, Syahbudin menilai keberhasilan penghijauan tidak hanya diukur dari banyaknya bibit yang ditanam, tetapi dari tingkat keberhasilan tanaman bertahan hidup dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Mengingat yang menjadi persoalan sekarang adalah sejauh mana pihak terkait merawatnya setelah menanam yang harus menjadi perhatian agar upaya penghijauan berdaya guna mengendalikan iklim terlebih musim kemarau saat ini. Dikatakan Syahbudin, pohon yang telah ditanam membutuhkan pemeliharaan secara berkelanjutan, mulai dari penyiraman, pemupukan, hingga perlindungan dari berbagai faktor yang dapat menghambat pertumbuhannya. Tanpa perawatan yang baik, program penghijauan berisiko tidak memberikan hasil yang maksimal. Senada disampaikan penyuluh kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Darman Suryah. Menurutnya pemeliharaan dalam aksi penanaman pohon sangat penting untuk keberlangsungan tanaman ke depannya.
14: Nah, tapi memang saya selalu mensoroti itu ada yang kita ini. Kita masih hobi nanam tapi kurang hobi melihara. Nah, ini yang jadi PR. Hobi semua apalagi musim durian ya. Itulah makanya ke depan saya sampaikan dengan teman-teman, yuk kita bukan hanya kita hobi nanam tapi kita hobi melihara.
13: Darman berharap penanaman pohon yang dilakukan tim terkait bisa membuahkan hasil yang optimal sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti 100% Indonesia Relay bersama Pro 1 dari Jakarta. Di mana pendengar, untuk hari ini dengan bintang tamunya yang hadir ada Danzo, Lucy, dan Berili Kumahua, yang akan dipandu oleh host Isantara dan Seliana Jamil.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex-vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Voodoo ya. Oke. Okay.
1: Iya, Voodoo. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Semuanya benar-benar bintang tamu, bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes, ya betul kan?
1: Banget. Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912. Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relainya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga, halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya. Agak jerimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya udahlah ya, enggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena RRI itu selain ngasih entertainment tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Iya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Saya enggak bisa hadir langsung.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas, kita dengar kok suaranya.
1: Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin yang salah satu ya. Salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar bener enggak sih Merapi lagi erupsi? Bener ya?
2: Aduh, kalau gimana ya kalau bilang di Jogja tuh kita udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak ya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh.
1: Yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin liatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja ke sini terus ternyata betah.
1: Salah satu tempat
2: betah.
1: Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya.
0: Jadi kita bisa main sama Iksan ya.
1: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Iya dong.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Iya, iya, iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama kok, tapi di ujung. Udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Voodoo. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Oh, jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang?
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Betul. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah, bikin lagi. Terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Mereka kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Hah? Siapa ya, tuh?
2: Kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat tadi?
2: Tomo Widayat. Oh. Ah, dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Oh, iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
1: Oh.
0: Oke deh.
1: Ya enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa dong. Boleh di-spill mungkin judulnya apa, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya, tapi ternyata dia bilang, "Oke, Mas, tapi lagu aku dulu ya, Mas, coba ya. Cocok nih sama Sophie," katanya gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Oke. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah ada single berikutnya di awal 2026.
1: Nah, ini yang awal 2026 ini berarti ciptaan Abang.
2: Itu, tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Kalau saja aku
2: bisa.
1: Bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah ciptaan Mas Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Okay.
1: Diceritain boleh gak sih, Mas, sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya.
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya. Adult oriented rock gitu kan. Jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya, Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Voodoo, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh. Pengennya beda.
1: Walaupun
2: benang merahnya ada, tapi pengennya moodnya beda gitu. Gitu biar variatif.
1: Ya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Voodoo?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar.
2: Belum meledak malah baru mau rilis.
1: Baru jadi, mau rilis udah.
2: Jadi begitu udah selesai albumnya, hari ini album kita keluar ya, sama barengan, gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya?
1: Dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah mau keluar, cuman aku pikir belum selesai ini tugas tanggung jawab belum selesai. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya, kenapa gitu loh. Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Karena aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing, masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah, ada ketidakcocokan gitu di pertengahan album, gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah, udah akhirnya ngundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Aku bilang, pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut. Bilang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih bang.
2: Iya gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa, one hit wonder ya.
1: Iya. Tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu di eranya.
2: Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti Yoyo.
1: Betul.
2: Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya judulnya Selamanya. Dan itu lagu bagus banget sih, alat gue udah keluar.
1: Yang mana ya? Kalau langsung gitu. Ada
2: Selamanya Saling Percaya. Itu lumayan meledak
1: gitu. Iya, kayaknya aku tahu juga itu lagu itu. Aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku.
0: Iya ya.
1: Oke.
0: Ternyata
2: zaman-zamannya
0: Iksan.
1: Zaman
2: Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
2: Oh, berarti gitu. Beda 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya ya, Bang.
0: Oh iya.
1: Aku langsung ke aduh Bang,
0: ini beneran bohongan nih gitu ya.
1: Mbak, ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya 3 atau 13
0: ini. Aduh. Okay, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Okay, terputus ya.
1: Terputus. Ya mungkin bisa sekalian aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912. Ya udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
0: Kali ya, coba ya.
1: Oke.
0: Bisa.
1: Halo.
0: Halo Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Oh, Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Ini Sally, bukan Rauli.
3: Oh, Sally, bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
1: Loh, sama cantiknya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap, oh, siap.
3: Iya, okay. Buat kita yang tiga jagoan kan?
0: Iya, betul.
1: Mau tanya apa ini?
3: Tiga jagoan ganteng. Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus terus apa satu daerah. Terus selain dari menyanyi, itu ada ngerok juga.
0: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
1: Bang Danso dulu. Karena ada tiga orang memang hari ini gitu.
3: Okay. Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya itu ngapain?
1: Baiklah.
0: Itu saja Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Seli.
0: Halo.
3: Bang Isan, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Ana, sehat selalu.
3: Salam dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Bu Ana. Seru ada satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh.
0: Bang Benijo Manado, halo Bang Benijo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Seliana Jamil, Mbak Seliana nih, Jamil.
0: Bung nggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Yang Mbak Seli suka ini.
1: Mbak Seli, Seliana Jamil.
4: Itu ditanyakan Seliana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Benijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul,
4: Bang Danso. Duanya belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio
0: belum,
4: ya.
0: Iya, belum. Ini belum, baru belum sama gabung. Bang Danso ya.
1: Yes, baru sama Bang Danso.
4: Oke, kita langsung ke Bang Danso. Assalamualaikum Bang Danso.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danso ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benijo.
2: Ini Bang Beni bukan bapaknya Beri Likumahua, bukan kan?
1: Bukan.
4: Dari Manado ini, salam kenal ya.
2: Halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock atau jazz?
0: Kira-kira rock apa bisa. Yo?
2: Rock dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab. Bungikan salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Oke, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gajib, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan. Kalau tadi pasti, dari Mbak Ana ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danso selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Ini apalagi?
2: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
0: Kuliner. Pokoknya Jogja nggak ada matinya ya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja tuh kulinernya tuh nggak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my god.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah. Masih show
2: ke Jakarta. Baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma ya,
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan aja lah.
1: Iya.
2: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada.
1: Okay.
2: Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi kuliner,
0: menikmati. Kayaknya Bang Danso menikmati slow living di
1: Jogja
0: ya, di Jogja
1: ya Bang Danso ya.
2: Dan kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
2: Di Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
1: Berarti arah menuju Kaliurang ya?
2: Iya betul. Kaliurang.
1: Aduh, enak banget, adem.
2: Nah itulah, Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan, aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh, enak banget ya.
1: Enak emang.
2: Ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Iya. Benar.
1: Berbanding terbalik banget ya. Iya. Ya alhamdulillah.
2: Di sini banget.
1: Di sini alhamdulillah banget. Luar biasa. Iya,
2: tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya, kayak gitu.
1: Betul,
2: so living banget. Kalau weekend aku emang jarang keluar karena macetnya minta ampun.
1: Jangan lah kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah, jangan Bang Danso ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Sama ini, ada lagi nih Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny Joni. Iya. Dia nanya, katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara
0: kolaborasi
1: rock
0: gitu
1: dan
0: ya,
1: juga jazz?
2: Pop rock atau apa? Sebenarnya enggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu enggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri.
0: Iya.
2: Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan. Karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Aduh, suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul, betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh enggak, aku tuh enggak pernah terlalu mentingin orang, "Wah, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus." Buat aku yang penting adalah bisa enggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu nggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gua nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless. Ya.
2: Yeah. Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si Bang Benny, mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock, yang bukan
1: sulit
2: lagu
1: gak?
2: Kita atau gimana. Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih, punya kesulitan sendiri. Jadi
1: pasti.
2: Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
1: Iya benar.
2: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Benar sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya, karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu, ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling banget.
2: Menceritakan isi lagu, jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu, orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Okay, nah, biasanya itu ya.
2: Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
2: Kayak misalkan contoh misalkan siapalah misalkan Once lah misalkan apa Once nyanyi lagu
1: Krisye.
2: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia membawa apa, menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus, dia bisa membawakan lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Benar lagi, setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus, tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Nah, menceritakan dan dia bagus membawakan.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silahkan boleh banget di 0811 7972 7912,
1: atau juga via telepon di 0213441499 dan 0213440696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Isan Tarori dan juga
0: Betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Danizo
1: dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di prosatu seluruh provinsi ya. Di ibu kota di Indonesia yes. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung. Terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar. Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X Fudu ya.
0: Iya, X Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa nih.
0: Ramai banget pendengar ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling, terlalang.
0: Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke, Ciguria, halo.
1: Ciguria.
3: Halo.
0: Ya, Ciguria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
3: Angkat ya.
1: Akhirnya ya, Ciguria.
3: Kakak cantik ada abang ganteng.
1: Terima kasih Ciguria cantik. Selalu, ya. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku udah bisa kenal lagi apa namanya yang bergerak dan apa Danza Kuduro. Eh benar ya?
1: Danza X Fudu.
0: Oh, oke.
3: Danza.
1: Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak. Kakak Danza.
0: Kan kecil ya suaranya jadinya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta kalau enggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Benar enggak kakak?
1: Iya dong. Iya dong. Antri ya maksudnya ya. Harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya ini peserta dua ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow. Ya, nanti ya. Siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, kakak dan Danzo, saya mau bertanya nih, tapi ada lagu-lagu baratnya ya kalau enggak salah ya? Menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada enggak gitu. Nah, seperti apa kalau memang ada? Terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu? Ada enggak gitu?
1: Boleh jadwal konser terdekat ya. Oke.
3: Okay. Ini Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak nih tuh musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet. Gimana dong?
3: Siapa aja perutnya di pasangin dulu gitu ya kan.
0: Siap.
3: Kayu ada di sana.
1: Bukan main.
3: Nah, itu saja buat Kakak Danzo. Okay. Nanti coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Oke, makasih banyak ya.
0: Makasih banyak Ciguria. Ya,
3: makasih banyak buat Kak Danzo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya.
1: Bye. Bye Ciguria.
0: Oke, itu dari Ciguria ya. Bang Danzo kita sapa lagi ya, ada satu lagi nih. Ya. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus sepertinya ya.
1: Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Ciguria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung.
0: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, belum bayar telepon.
0: Halo. Oke. Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Cik Guria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Wah,
1: Bangkur.
2: Orang Tebet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal
0: ngomong
1: di Jakarta.
0: Ngomong Tebetnya medok ya, orang Tebet.
1: Orang Tebet. Udah mulai ya.
2: Ciguria dulu saya sering di Tebet. Di Palbatu. Palbatu di Tebet juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
2: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
2: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
0: Oh gitu.
1: Oke. Oke oke oke oke oke oke. Nunut nunut bini ya Mas ya.
2: gara-gara pandemi kemarin.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh benar.
0: Itu ya.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya. Oke. Okay. Kita lanjut kali ya.
2: Kalau show-show aja sih baru kemarin baru pulang. Oke. Okay. Di Jakarta belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta belum sih. Kalau private-private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya. Mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insyaallah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zoe itu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
2: Ada di IG.
1: Oh.
2: Ada di IG, ada di TikTok ada. Di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo itu ya Bang?
2: Pasti ada info.
1: Okay. Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Iya. Kayak gitulah kira-kira.
0: Oke, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
2: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
2: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya, 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilahnya, istilah kecilnya ya, orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari, misalnya gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Emang benar banyak banget sekarang ini.
1: Oke.
0: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya.
2: Oke.
0: Halo Bu Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
4: Ya, halo.
0: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
0: Halo.
1: Halo Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Teh.
4: Iya, syukur. Shelly juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
1: Bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
1: Iya. Yeah.
4: Kalau call WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
1: Oke.
4: Okay. Bung Danzonya dengar kan?
1: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh mau tanya apa?
4: Jadi Teteh apa pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like Paradise.
1: Oh, Place Like Paradise. Oke.
4: Like Paradise.
1: Okay.
4: Jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
1: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
0: Udah bukan bule.
4: Keponakannya.
0: Aduh.
4: Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga. Nanti saya juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
1: Iya, oke.
4: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan, Shelly?
1: Yang mana? Yang baru.
4: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
0: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri
1: If
0: ya?
1: If I Could Be ya?
0: Ah, iya.
4: Apa?
1: If I Could Be.
4: If I could be.
1: Yes.
4: Oh ya. Yeah. Oke, okay, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
1: Oke.
0: Itu saja ya. Tadi dah.
4: Sepertinya iya. Siapa sih yang enggak tahu Danzo Voodoo?
1: Gitu. Oh. Okay.
0: Terima kasih.
4: Bung Danzo, karena Voodoo lagu Voodoo, mohon maaf. Karena lagu Voodoo itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
1: Dan, Karena kan Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
4: Iya, sepertinya nggak jauh kali.
0: Baiklah.
4: Teteh penikmat lagu-lagu slow rock Indonesia.
1: Oh, oke. Berarti Teteh, berarti Teteh angkatannya Fudo atau Nicky Astria?
4: Berat, bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
0: Oh, iya, iya. Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya Tete Dinda ya.
1: Angkatan lama berarti nih. Oke, Tete, terima kasih.
0: Oke, Tete Dinda.
4: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Amin. Mudah-mudahan apa bisa secemerlang waktu Bung Danso masih di Fudo.
0: Oke, terima kasih.
1: Thank you, Tete.
4: Ikan juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
1: Okay. Makasih Teh.
4: Dan Sally juga ya.
1: Amin. Dilanjut. Amin, Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Bye. Okay. Luar biasa lu Teh Dinda, itu pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salahnya nadanya
0: aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
1: Iya iya iya iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya, kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026, If I Could Be. If I Could Be.
2: Iya itu kayak apa? If I could be your lover tonight, I would be what you want me to be. Anything you want me to do, 'cause I know you're gonna be my lover, baby.
0: Woo! Sayang gak ke studio langsung.
1: Iya
0: ya.
1: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap.
0: Sedap banget.
1: Sedap, sedap, sedap.
0: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
1: Ih, tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Mm-hmm. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini mah kayaknya ya Bang ya.
0: Iya gak sih?
2: Ya sebenarnya pop juga sih.
1: Oh. Pop R&B malah ya. Iya kan? Ah, R&B jatuhnya nih pop R&B, heeh. Karena nada-nadanya okay. Tuh asik gitu.
2: Ada denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
0: Wow, keren banget.
1: Inspired by.
0: Oke, Bang Danzo, terima kasih banyak ya sudah bergabung sama-sama siang hari ini. Sukses
1: selalu, amin.
0: Betul.
1: Allahumma amin.
0: Sama-sama. Kita doain pokoknya single-nya meledak langsung amin. Ya.
1: If I Could Be. Ya, jangan lupa jadi buat semua pendengar dengerin single terbarunya dari Bang Danzo.
0: Yeah.
1: If I Could Be di semua digital platform. Benar ya, Bang ya?
2: Ya, terima kasih.
0: Thank you, okay, Bang Danzo.
1: Gitu. Terima kasih banyak, Bang Danzo. Sehat sukses selalu. Salam buat keluarga.
0: Yo, thank you, bye bye. Ya, okay. Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.
1: Oke. Okay.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Express Indonesia, inspirasikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, balik lagi ya.
0: Kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Mohon maaf banget, kenapa akhirnya lama banget kita nggak nongol-nongol ya, Iksan.
1: Karena
0: ya,
1: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap
0: bisa
1: bergabung, bergabung sama kita untuk telepon gitu.
0: Betul.
1: Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya. Via WhatsApp di 0811 797279 12. Sambil kita
0: ngobrol-ngobrol ya,
1: ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang awet sekali ya, Mbak Lucy Wilar.
0: Halo,
1: selamat siang, apa kabar mbakku?
2: Siang, baik, baik.
1: Lagi di mana mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Tebak kan, mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya, Mbak Lucy ya, langsung aja mungkin kita nanya ya, ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
1: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
1: 1 sampai 17 Agustus, oke. Baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta, di auditorium.
1: Oke.
2: Nah sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
1: Oh tunggu, ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
1: Oh
2: ya, karena kita ada outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya.
1: Oke.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
1: Okay.
2: Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
1: Langsung diproduksi ya?
0: Okay.
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya, mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Oh nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
1: Oke, nice keren banget. Ya? Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya, karena
1: ke-11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
1: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit, Mas.
1: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit. Jadi
1: Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu, coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival nggak? Gitu.
1: Oke. Boleh tahu nggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin, dari Bandung, dia pianis.
1: Oke.
2: Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
0: Oke. Itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
1: Oh iya. Okay. Salah satu dedengkot itu ya.
2: Terus kemudian kita kebawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
1: Nah, kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
1: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi, jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk audisi offline, tapi setelah itu bisa ngejamming sama mereka.
1: Ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
0: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan kita masih open audisi online. Jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
0: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
1: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo, terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, atau Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
1: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
0: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
1: Iya, Mbak Lucy, terima kasih.
0: Di 100% Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget, Mbak Lucy.
0: Karena sudah mepet banget ini, Mbak Lucy ya.
2: Terima kasih sekali.
1: Sama-sama sekali lagi. Sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
0: Thank you, Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
0: Betul
1: ya, di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
0: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemenin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
0: Iya,
1: tapi kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
0: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isan Tarore
0: dan saya Serena Jamil. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar Prosatu RRI Sungai Liat, Bangka Belitung, selamat sore dan hadir kembali. Saya Novi akan menyapa Anda kebersamaan kita untuk edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Dan saya akan menemani Anda pendengar hingga tuntas kebersamaan kita pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini untuk Anda yang masih semangat ya untuk menuntaskan berbagai rutinitasnya, mudah-mudahan bisa diselesaikan tepat waktu. Dan untuk kesempatan kali ini saya juga akan lanjut dulu untuk menghadirkan ragam informasi kita yang saya temani dalam sajian lagu hiburan dan informasi hingga jam 16 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, mengawali kebersamaan kita, pilihan lagu hiburan juga sudah saya siapkan. Di samping memang ada beberapa informasi yang nanti akan saya hadirkan, dan salah satunya adalah PPATK Bekasi Utara. Nah, ini ranking 5 kecamatan dengan aktivitas judol tertinggi pendengar. Ya, dari Jakarta RRI.co.id, Kecamatan Bekasi Utara tercatat sebagai kecamatan nomor 5 dengan aktivitas judi online tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Jadi berdasarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, itu tercatat ada 7.793 pemain judi online di kecamatan tersebut pendengar. Sedangkan kecamatan paling banyak aktivitas judi online yaitu di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan jumlah pemain sebanyak 21.497 orang. Kecamatan posisi kedua ditempati Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan 14.664 pemain, disusul Kecamatan Tanjung Priok dengan 13.769 pemain pendengar. Nah, sementara itu di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan duduk di posisi keempat dengan 9.948 pemain atau satu tingkat di atas Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dan PPATK juga menemukan bahwa kelompok usia produktif mendominasi pemain judi online, dan kelompok usia 20-30 tahun ini mencatat prevalensi tertinggi, disusul kelompok usia 31 hingga 40 tahun. Nah, pendengar, menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Habihu meminta camat dan juga lurah bergerak ya, dan ini meminta agar mencari 7.753 orang pemain judi online di Kecamatan Bekasi Utara sebagai kecamatan paling banyak penduduknya di Kota Bekasi. Nah, itu pendengar ya, satu hal yang perlu disikapi bersama ya, ini informasi terkait PPATK yang mengatakan bahwa Bekasi Utara itu ranking 5 kecamatan dengan posisi judol tertinggi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita lanjutkan kembali dan kali ini kita beralih ya ke pilihan informasi lainnya dan tentunya juga masih dari KBRN RRI.co.id kali ini pendengar dan dari dunia olahraga kali ini pendengar dari hasil Piala Dunia 2026 Belanda tumbang pendengar adu penalti membawa Maroko ke 16 besar pendengar. Drama tersaji di stasiun Monterrey saat Maroko menumbangkan Belanda melalui adu penalti babak 32 besar Piala Dunia 2026. Jadi sepanjang waktu normal 2x40 menit hingga extra time skor 1-1 bertahan untuk kedua tim selama pada hari ini pendengar ya. Namun saat drama adu penalti dimainkan, singa Atlas julukan Maroko akhirnya menang 3-2 atas Orange Belanda. Hasil ini sekaligus membawa Maroko mengamankan tiket ke babak 16 besar. Sementara itu Belanda harus menelan pil pahit sebagai tim yang difavoritkan untuk melaju jauh. Orange terpaksa angkat koper lebih dulu dari Piala Dunia 2026. Dan Belanda serta Maroko seperti yang kita tahu pada jalannya pertandingan bermain terbuka pada awal babak kedua dengan saling melancarkan serangan. Issa Diop menerima kartu kuning pertama setelah melanggar Brian Brobbey. Maroko lebih dominan menciptakan peluang melalui kombinasi Azedine Onahi dan Ashraf Hakimi. Jadi tembakan Hakimi ini membentur mistar gawang dan nyaris memecah kebuntuan. Jadi Belanda sedang mengancam lewat Crescencio Sumerville dan Cody Gakpo dalam serangan balik cepat, namun lini pertahanan Maroko mampu menggagalkan setiap peluang yang tercipta tersebut. Kemudian pendengar untuk tekanan Maroko lebih berlanjut hingga masa Belanda bertahan di wilayah sendiri. Bad Verbruggen kembali tampil gemilang mengamankan sejumlah peluang berbahaya. Belanda akhirnya memecah kebuntuan melalui gol Cody Gakpo pada pertengahan babak kedua. Jadi Maroko menyamakan kedudukan pada injury time lewat sundulan Issa Diop sehingga skor menjadi 1-1 pendengar. Nah itu ya, dan dari babak tambahan pertama pendengar, Maroko tampil lebih dominan sepanjang babak tambahan pertama dengan menguasai penguasaan bola. Jadi Belanda lebih banyak bertahan ya sampai menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Jadi peluang terbaik Maroko hadir melalui Azerazak Hamdallah Rahimi yang lolos berhadapan dengan kiper, namun Bad Vergungen melakukan penyelamatan penting untuk menjaga skor tetap imbang. Kemudian pada fase babak tambahan kedua, tempo pertandingan menurun pada babak tambahan kedua karena kedua tim bermain lebih berhati-hati. Jadi Belanda memperoleh bola mati tetapi gagal menciptakan peluang berbahaya. Maroko tetap mampu menguasai bola sementara Belanda kesulitan membongkar pertahanan lawan. Jadi skor 1-1 bertahan hingga peluit akhir hingga laga dilanjutkan ke adu penalti. Nah, disinilah penentuannya. Di saat adu penalti, Belanda membuka adu penalti melalui gol Toon Kopfsmeijer, sedangkan tendangan Reda Belayani El Ainoui membentur mistar ya. Jadi Justin Kluivert kemudian gagal sebelum Abderazak Hamdallah Rahimi menyamakan skornya. Wout Weghorst dan Talbi sama-sama mencetak gol pada giliran berikutnya. Jurrien Timber dan Ashraf Hakimi kemudian bergantian gagal menuntaskan eksekusi. Kemudian Crescencio Sumerville gagal membawa Belanda unggul setelah tendangannya ditepis oleh Yasin Bounou dan Ismail Saibari akhirnya menjadi penentu kemenangan Maroko yang menang adu penalti 3-2 pendengar. Nah itu ya satu informasi dari hasil Piala Dunia 2026, Belanda tumbang pendengar, jadi adu penalti membawa Maroko ke 16 besar.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101.
1: Baik, pendengar, kali ini kita beralih ke pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi lagi, pendengar. Tapi sebelum itu kita akan update dulu informasi terkini dari reporter kami, Debby Nirwandi, akan melaporkan terkait Pemprov Bangka Belitung mencatat pertumbuhan UMKM mengalami tren positif. Baik, rekan Debby, silakan laporan Anda.
2: Baik, rekan Opi dan juga pendengar, dapat saya sampaikan di mana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Diskop UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat jika sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Bangka Belitung menunjukkan tren positif dalam 2 tahun terakhir ini. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan pelaku usaha kecil di wilayah Bangka Belitung mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 26% pendengar, di mana Kepala Dinas UMKM, Koperasi dan UMKM Provinsi Bangka Belitung, Ari Primajaya, bahwa fokus kewenangan pemerintah provinsi saat ini memang berada pembinaan UMKM klasifikasi kecil. Meski terjadi pada lonjakan klasifikasi usaha kecil, Ari juga mengakui adanya penurunan angka pada kategori usaha mikro, yaitu dari kisaran 200-an menjadi 160-an unit usaha. Namun penurunan ini dinilai sebagai sinyal positif karena adanya pergeseran naik kelasnya UMKM, di mana banyak pelaku usaha mikro yang berhasil berkembang dan naik kelas menjadi usaha kecil. Begitu pula dari usaha kecil naik ke klasifikasi menengah. Kemudian munculnya pelaku UMKM yang baru yang langsung masuk ke dalam klasifikasi usaha kecil sejak awal berdiri. Sementara itu bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Babel juga mencatat bahwa bertumbuhnya sektor usaha mikro kecil menengah tersebut adalah adanya kemudahan akses permodalan yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Ari, para pelaku usaha kini mendapatkan fasilitas suku bunga yang rata ataupun flat. Sementara itu juga Pemprov Babel membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor yang ingin masuk ke sektor UMKM dengan perjanjian berbagai kemudahan perizinan dengan catatan tetap mematuhi regulasi lokal yang berlaku. Selain itu, sebagai komitmen

Mengupdate informasi terkini yang baru saja kita dengarkan terkait Pemprov Bangka Belitung mencatat pertumbuhan UMKM mengalami tren positif. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita lanjut kembali ya, masih dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi. Dan tentunya pendengar, kita nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan mendengarkan sajian Warta Belajar Sumba. Baik, kali ini kita dengar dulu beberapa pilihan lagu hiburan kembali untuk menemani Anda, terutama buat pendengar kami yang saat sekarang ini tengah melaksanakan berbagai rutinitas di tempat kerja ya, menantikan mungkin saat pulang kerja. Kali ini kita dengarkan lagi masih bersama Pro 1, ada lagu yang saya pilihkan juga ya, untuk yang fans banget sama lagu-lagunya Anmes. Kali ini saya pilihkan salah satu koleksinya.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Tung RRI Sungai Liat Bangka Belitung, hingga di sini dulu saya hadirkan lagu-lagu hiburan dan informasi menemani Anda di kesempatan kali ini, dan selanjutnya pendengar menemani Anda selagi kita juga akan ikuti rangkaian acara selanjutnya, yaitu Warta Pelajar Sumpah. Dengarkan terus siaran kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Pro 1.

101. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Ditangani terlebih dahulu dengan asesmen. Asesmen ini adalah metode rehabilitasi yang diberikan di mana bisa melihat tingkat ketergantungannya.
2: Kita jadikan sebagai desa bersinar, itu kita berikan kemampuan-kemampuan kepada aparatur desanya, kemudian kepada masyarakatnya dengan dibentuk adanya IBM, intervensi berbasis masyarakat dengan menciptakan agen-agen pemulihan.
3: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Belaja Sumba. Sari Berita, ketersediaan fasilitas rehabilitasi memperkuat upaya pemulihan pecandu narkoba di Kota Bengkulu. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Lampung terus mengencarkan pendekatan humanis dalam menangani pecandu narkoba melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat. Inilah Warta Belaja Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belaja Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Novi Farida. Mengawali Warta Belaja Sumba hari ini, kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Ketersediaan fasilitas rehabilitasi memperkuat upaya pemulihan pecandu narkoba di Kota Bengkulu. Reporter RRI Bengkulu, Zilviani, melaporkan.
1: Ketersediaan fasilitas rehabilitasi menjadi bagian penting dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Bengkulu. Pendekatan rehabilitasi terus didorong agar penyalahguna dapat memperoleh layanan pemulihan secara medis dan sosial tanpa mengedepankan stigma. Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu menyediakan layanan rehabilitasi melalui asesmen yang menentukan bentuk penanganan sesuai kondisi setiap klien. Mayoritas peserta menjalani rehabilitasi rawat jalan sehingga tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan pendampingan dari petugas. Konselor Adiksi Rehabilitasi BNN Kota Bengkulu, Depita Arianeka, mengatakan seluruh klien terlebih dahulu menjalani proses asesmen sebelum mengikuti program rehabilitasi. Untuk kasus dengan tingkat ketergantungan yang lebih berat, BNN Kota Bengkulu melakukan rujukan ke fasilitas rehabilitasi yang memiliki layanan lebih lengkap. Pilihan rujukan tersebut diantaranya yaitu Rumah Rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu dan rumah sakit yang memiliki layanan kesehatan jiwa serta rehabilitasi adiksi.
2: Ketersediaan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba itu, jadi setiap klien ditangani terlebih dahulu dengan asesmen. Asesmen ini adalah metode rehabilitasi yang diberikan di mana bisa melihat tingkat ketergantungannya. Jika klien tersebut tingkat ketergantungannya ringan, akan dilakukan rawat jalan di BNN Kota Bengkulu. Tapi jika dari asesmen ada tingkat kecanduannya adalah berat, maka upaya rujukan akan dilakukan untuk rehabilitasi klien, di mana di Bengkulu ini untuk kategori berat bisa diberi rujukan kepada rumah rawat inap rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN Provinsi Bengkulu.
1: Rumah rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu telah dilengkapi berbagai fasilitas seperti klinik, ruang konseling, ruang intervensi krisis, hingga ruang rawat inap. Keberadaan tenaga profesional, mulai dari dokter, psikolog, perawat, hingga konselor adiksi, mendukung proses pemulihan klien secara menyeluruh. BNN Kota Bengkulu mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa anggota keluarga yang mengalami penyalahgunaan narkoba agar mendapatkan pelayanan sedini mungkin. Zilviani, RRI Bengkulu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bengkulu, kali ini kita menuju ke RRI Palembang.

0: Berikut tanggapan dari masyarakat Palembang terkait ketersediaan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang berhasil dirangkum reporter RRI Palembang, Erlin Partesa.
1: Menurut saya, ketersediaan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi jumlah dan aksesnya. Tidak semua daerah memiliki pusat rehabilitasi yang mudah dijangkau, sehingga banyak keluarga kesulitan mencari bantuan. Padahal, rehabilitasi sangat penting agar para pecandu bisa pulih dan kembali berfungsi di masyarakat. Pemerintah seharusnya lebih memperluas layanan ini, baik dari segi fasilitas maupun tenaga medis yang menangani.
2: Saya melihat fasilitas rehabilitasi untuk pecandu narkoba masih perlu perhatian serius. Selain jumlahnya yang terbatas, biaya dan proses administrasi juga kadang menjadi kendala. Harapannya, pemerintah bisa menyediakan layanan rehabilitasi yang lebih mudah diakses dan terjangkau, sehingga para pecandu bisa mendapatkan penanganan lebih cepat dan tidak semakin terjerumus.
3: Kalau menurut saya, fasilitas rehabilitas itu sudah ada, tapi belum maksimal dalam menjangkau semua lapisan masyarakatnya. Masih ada yang merasa takut atau malu untuk membawa anggota keluarganya yang kecanduan narkoba ke tempat rehabilitasi. Karena itu, selain menambah fasilitas, perlu juga edukasi dan sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa rehabilitasi adalah solusi, bukan aib.
0: Dari RRI Palembang, kali ini kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: BNNP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Namun demikian, fasilitas rehab itu di Bangka Belitung masih terbilang minim. Berikut wawancara RRI Sungaliat dengan BNNP Bangka Belitung bersama Debi Nirwandi.
1: Berada dapat saya sampaikan di mana kami akan melakukan wawancara dengan stakeholder terkait di antaranya Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait fasilitas rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkoba. Sudah bersama saya Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Brigadir Jenderal Polisi Eko Kristianto terkait upaya BNN dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Baik, bisa dijelaskan Jenderal Eko seperti apa yang dilakukan oleh BNN dalam rehabilitasi pecandu narkoba ini?
2: Dan kemudian kami juga berupaya untuk membangun rehabilitasi yang sebagai solusi, karena kan rehabilitasi yang ada di Bangka Belitung ini dari pemerintah hanya punya satu, yaitu di rumah sakit jiwa. Nah, di rumah sakit jiwa dan kapasitasnya itu sangat-sangat minim, sehingga kami menginisiasi untuk membuat rehabilitasi religi, namun kami juga tetap menerapkan terapi kesehatan dan terapi sosial. Dan alhamdulillah berkat bantuan dari hamba-hamba Allah, kami telah membangun masjid walaupun belum jadi. Ini nanti dijadikan sebagai pusat rehabilitasi religi untuk di Bangka Belitung. Dengan keberadaan pusat rehabilitasi religi di Bangka Belitung ini, mudah-mudahan masyarakat yang akan melakukan rehabilitasi bisa datang ke BNNP Provinsi Bangka Belitung dan tidak dipungut biaya. Jadi gratis. Rasanya gratis.
1: Baik Jenderal, untuk rehabilitasi di Bangka Belitung ini apakah masih terbilang minim?
2: Pada pemerintah daerah untuk bisa memperhatikan kebutuhan warga juga ini, karena kebutuhan warga yang menjadi penyalahguna narkoba ini butuh untuk dilakukan rehabilitasi. Kami dengan upaya mandiri telah berusaha itu untuk membuat rehabilitasi religi kerjasama dengan Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Ya baik Jenderal, kemudian apakah antusias penyalahguna narkoba ataupun masyarakat untuk melakukan rehabilitasi terhadap narkoba ini terkategori tinggi atau sebaliknya?
2: Untuk kesadaran masyarakat sendiri minim, Pak. Jadi kebanyakan mereka itu ditangkap dulu baru rehab. Ada yang sudah parah, ketahuan sama orang tuanya atau ketahuan sama istrinya, itu dibawa ke kita.
1: Sementara itu Jenderal, seperti apa upaya pencegahan terhadap kasus narkoba di Bangka Belitung ini?
2: Tentunya kita khususnya di Bangka Belitung ini tetap berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan, dalam hal ini adalah penegakan hukum dan pencegahan terhadap narkoba. Sebagaimana digaungkan oleh Kepala BNNRI, yaitu perangi narkoba untuk kemanusiaan. Sebagaimana kita ketahui, saya banyak mendapatkan informasi dari para kepala desa dan para masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Bangka Belitung ini, bahwa peredaran narkoba itu sudah sampai ke desa-desa, di kampung-kampung. Ini tentunya membuat perekonomian di desa-desa, di kampung tentunya semakin sulit karena banyak penyalahguna yang mengkonsumsi narkoba. Perlu kita ketahui bahwasanya narkoba yang beredar di Bangka Belitung itu per gramnya itu sudah cukup tinggi nilainya. Per gram itu antara 1 juta sampai 1 juta 200. Itu per gram. Mereka mengkonsumsi seminggu berapa kali, itu tergantung dari mereka. Dan tentunya uang yang digunakan itu sangatlah tidak bermanfaat, apalagi untuk anak dan keluarganya. Nah, dalam hal ini, untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan narkoba di Bangka Belitung, kami melaksanakan operasi bersama, operasi terpadu, yaitu operasi pemulihan kampung rawan narkoba. Kami menyasar kampung-kampung yang menjadi prioritas, yaitu kampung-kampung yang sangat rawan atau bahaya. Dan kemudian kami juga menyasar tempat-tempat yang digunakan untuk peredaran gelap narkoba untuk penggunaan, yaitu di tempat-tempat hiburan malam.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami dengan Kepala BNNP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna ataupun pecandu narkoba di Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Lampung terus mengejarkan pendekatan humanis dalam menangani pecandu narkoba melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menjangkau korban penyalahgunaan narkotika tanpa menimbulkan rasa takut akan jeratan hukum. Laporan reporter RRI Bandar Lampung, Galih Prihantoro.
1: BNN menjamin upaya rehabilitasi itu dengan tiga jaminan. Yang pertama tidak dipidana, yang kedua identitas diri dirahasiakan, kemudian yang ketiga gratis.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Lampung terus mengejarkan pendekatan humanis dalam menangani pecandu narkoba melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menjangkau korban penyalahgunaan narkotika tanpa menimbulkan rasa takut akan jeratan hukum. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Lampung Fatah Jaf Al-Ali mengatakan pihaknya aktif membentuk agen pemulihan di desa-desa yang telah ditetapkan sebagai desa bersinar atau bersih narkoba. Agen ini bertugas mengajak para pecandu untuk menjalani rehabilitasi. Menurutnya keberadaan agen dari masyarakat ini menjadi perpanjangan tangan BNN. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena masyarakat seringkali merasa takut jika BNN langsung turun tangan. Fatah juga menegaskan bahwa BNN memberikan jaminan penuh bagi para pecandu yang bersedia menjalani rehabilitasi, khususnya di lembaga milik pemerintah.
1: Setiap desa yang sudah kita jadikan sebagai desa bersinar itu kita berikan kemampuan-kemampuan kepada aparatur desanya, kemudian kepada masyarakatnya dengan dibentuk adanya IBM, intervensi berbasis masyarakat, dengan menciptakan agen-agen pemulihan yang bertugas untuk bisa mengajak orang yang sudah terpapar narkoba untuk rehabilitasi. Ini menjadi perpanjangan tangan dari BNN, karena kan notabene mungkin masyarakat ada ketakutan tersendiri ketika BNN langsung turun untuk melakukan upaya rehabilitasi gitu kan, mengajak. Nah, maka kita gunakan masyarakat untuk melakukan intervensi berbasis masyarakat tersebut untuk mengajak mereka untuk rehabilitasi sehingga lebih bisa menjangkau lah masyarakat-masyarakat tersebut gitu. Dan perlu ditekankan kepada para penyalahguna narkoba yang ada di Provinsi Lampung, khususnya mau itu di desa rawan ataupun tidak, sebenarnya kami menjamin, BNN menjamin upaya rehabilitasi itu dengan tiga jaminan. Yang pertama tidak dipidana, yang kedua identitas diri dirahasiakan, kemudian yang ketiga gratis selama dilakukan di lembaga milik pemerintah, terutama milik BNN. Jadi silakan untuk bisa melakukan rehabilitasi kepada orang-orang yang sudah menjadi terlanjur penyalahguna narkoba.
2: Ia juga mengimbau masyarakat di seluruh Provinsi Lampung, baik di desa rawan maupun tidak, untuk tidak takut melaporkan atau mengajak pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Dengan pendekatan ini, BNNP Lampung berharap angka penyalahgunaan narkoba dapat ditekan melalui kesadaran kolektif masyarakat dan jaminan pemulihan yang aman serta bermartabat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, kali ini kita menuju ke RRI Jambi.

0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menutup lebih dari 100 TPS sebagai bagian dari penataan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Kota Jambi mencatat hingga saat ini lebih dari 100 tempat pembuangan sampah TPS telah ditutup. Penutupan TPS tersebut sebagai bagian dari penataan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Penutupan dilakukan setelah wilayah tersebut menerapkan program optimalisasi buang sampah berbasis masyarakat atau OBBM. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan dari sekitar 290 TPS yang ada di Kota Jambi, penutupan dilakukan secara bertahap berdasarkan permintaan masyarakat melalui pemerintah kelurahan. DLH memastikan tidak ada TPS yang ditutup sebelum sistem OBBM berjalan di wilayah tersebut agar pelayanan persampahan tetap terjaga. Menurutnya TPS di Kota Jambi terdiri atas 3 kategori, yakni TPS liar, TPS swadaya yang dibangun oleh perusahaan atau melalui program CSR, serta TPS milik pemerintah. Penutupan dilakukan terhadap 3 jenis TPS tersebut sesuai dari hasil evaluasi di lapangan.
2: Terkait penutupan ataupun perobohan pemusnahan TPS itu berawal dari juga atas permintaan masyarakat sekitar, warga sekitar, kemudian disampaikan lurah kepada Dinas Lingkungan Hidup. Apa dasar mereka meminta itu? Kami pun juga tidak semata-mata memberikan persetujuan itu bila mana OPBM di sekitar belum berjalan. Jadi rata-rata untuk pemusnahan, pembongkaran ataupun penutupan TPS itu OPBM-nya sudah berjalan. Dan itu atas permintaan masyarakat sendiri.
1: Mahruzar menambahkan hingga saat ini program OBBM telah diterapkan di 977 RT dengan melibatkan sekitar 56.000 kepala keluarga. Sementara bagi wilayah yang belum menerapkan OBBM, masyarakat masih dapat membuang sampah ke sejumlah transfer depo yang telah disediakan pemerintah di beberapa titik di Kota Jambi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Bintuhan.
3: Berdasarkan data Samsat Kabupaten.
0: Wakil Bupati Kaur apresiasi kerja keras Satpol PP dalam penertiban ternak hingga Juni 2026. Ratusan ternak itu berhasil diamankan. Seberita selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
3: Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 206 ekor hewan ternak berhasil ditertibkan dalam operasi penertiban. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan daerah terkait ketertiban umum serta pengendalian ternak. Dari total 206 ekor ternak yang berhasil diamankan terdiri dari berbagai jenis hewan. Rinciannya 11 ekor hewan kerbau, 85 ekor sapi, serta lebih dari 100 ekor kambing yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Kaur. Operasi penertiban ini dilakukan secara rutin di titik-titik yang dinilai rawan adanya ternak berkeliaran. Langkah ini dilakukan guna menjaga ketertiban lingkungan serta meminimalisir potensi gangguan terhadap keselamatan masyarakat. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengapresiasi kerja keras Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terkait penertiban ternak di Kabupaten Kaur. Ia menilai upaya yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
4: Dinas Satpol PP ini selaku penegak perda di Kabupaten Kaur dibantu oleh aparat polisian, kejaksaan, dan satgas yang ada di tingkat desa ini sudah mengamankan kurang lebih 11 ekor kerbau, 85 ekor sapi, 100 lebih itu kambing, dan ini sesuai dengan peraturan bupati bagi yang tidak menebus itu dilelang secara terbuka, diberikan lagi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil daripada hewan ternak yang sudah diamankan ini.
3: Untuk itu, dirinya menegaskan bahwa upaya penertiban ini bukan semata-mata tindakan penegakan hukum, tetapi juga bentuk edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya memelihara ternak dengan baik dan tidak melepas liarkan. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kabupaten Kaur tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Pemilik ternak yang hewannya terjaring diberikan kesempatan untuk mengambil kembali ternak dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Untuk menekan dan mengatasi penyalahgunaan narkoba, BNN Kabupaten Waikanan mengoptimalkan program rehabilitasi pecandu narkotika dan obat terlarang. Berikut laporan Bayu Satria dari RRISP Waikanan.
1: Program asesmen terpadu yang diterapkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Waikanan menjadi langkah penting dalam membantu pemulihan penyalahguna narkotika. Melalui asesmen ini, setiap klien mendapatkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kepala BNN Kabupaten Waikanan, Itwan Mahpi, mengatakan asesmen dilakukan untuk mengetahui tingkat penggunaan narkotika. Hasilnya menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang masih tahap coba-coba, pengguna rutin, atau sudah mengalami kecanduan berat. Ia menjelaskan pemeriksaan tidak hanya berfokus pada tingkat penggunaan, tetapi juga pada kondisi kesehatan klien. Asesmen mencakup kesehatan fisik dan mental yang dalam banyak kasus sudah berada pada kondisi memprihatinkan. Menurutnya, pendekatan ini dapat membantu menentukan jenis rehabilitasi yang paling tepat. Dengan begitu, proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan individu. Ia menyebut tim asesmen juga menggali berbagai faktor yang melatar belakangi penyalahgunaan narkotika. Faktor tersebut antara lain pengaruh lingkungan pergaulan, masalah keluarga, hingga faktor tekanan hidup. Lebih lanjut ia menambahkan, BNN Kabupaten Waikanan juga melakukan pemantauan pasca rehabilitasi. Langkah ini dilakukan secara berkala untuk memastikan klien tetap berada dalam jalur pemulihan.
2: Tujuan utamanya itu mengidentifikasi tingkat penggunaan, apakah yang bersangkutan bercoba-coba atau rutin atau sudah kecanduan berat. Kemudian mengetahui kondisi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental pengguna. Dari beberapa kasus, banyak tersangka atau klien fisiknya sudah sangat memprihatinkan. Selanjutnya, menentukan kebutuhan rehabilitasi, jenis terapi atau program pemulihan yang paling cocok untuk yang bersangkutan. Kemudian untuk menggali faktor penyebab, banyak kasus yang sudah kita gali dari informasi dari klien. Kemudian menyusun rencana pemulihan agar proses penyembuhan lebih terarah dan efektif. Kemudian memantau perkembangan penggunaan as.
1: Ia juga menegaskan program asesmen terpadu tidak hanya berfokus pada penghentian penggunaan narkotika. Lebih dari itu, menurutnya program ini bertujuan mencegah kekambuhan serta membantu klien kembali berfungsi di tengah masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI Waikanan, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Polres Kerinci berhasil membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas provinsi yang beroperasi melalui akun WhatsApp bernama Anak Pakan. Laporan disampaikan Desi Hermila dari Sungai Penuh.
1: Kerinci kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum setempat. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kerinci berhasil menangkap dua pria berinisial ZH atau UJ, 56 tahun, dan NH alias HR, 49 tahun, yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu lintas kota dan antar provinsi. Kasatres Narkoba Polres Kerinci Ibtu Yanda Kusuma mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait maraknya transaksi sabu yang diduga dikendalikan melalui akun WhatsApp bernama Anak Pakan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan modus tempel, yakni meletakkan paket sabu di sejumlah lokasi yang telah ditentukan di wilayah kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil penyelidikan, ZH mengaku memperoleh sabu dari seorang berinisial JFY di wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya, ZH diperintahkan membawa narkotika tersebut ke Kerinci untuk diserahkan kepada NH. Setelah menerima barang haram tersebut, NH diduga menempelkan paket sabu di beberapa lokasi di kota Sungai Penuh. Foto lokasi penyimpanan kemudian dikirim kepada JFY dan para pembeli. Transaksi dilakukan secara daring, sementara pembayaran ditransfer melalui akun Dana milik JFY. Saat dilakukan penangkapan, kedua tersangka sempat berupaya membuang barang bukti di beberapa lokasi. Namun petugas berhasil mengamankan sabu dengan berat total 0,55 gram bruto. Selain narkotika, polisi juga menyita dua unit telepon genggam Android yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi, dua unit sepeda motor, serta satu kotak peluru senapan angin. Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Kerinci untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, polisi juga masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.
2: Jadi untuk pelaku yang atas oknum atas nama inisial H tadi, dia mengakui udah lebih dari 3 tahun. Ya, mula-mula dia pemakai, ya, terus tidak bisa lagi membeli, jadi dia menjual atau jadi kurir. Jadi kalau untuk inisial Z yang dari Padang tadi, dia sudah 4 kali membawa narkotika jenis sabu ke Kerinci. Jadi memberikan kepada inisial H tadi sudah 2 kali. Jadi ada lagi yang 2 kali inisial yang lain masih yang melakukan penyelidikan.
1: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun. Kasatres Narkoba Polres Kerinci mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Sungai Penuh tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya penyiar Novi Farida bersama operator Mulia mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan Warta Belajar Sumba, dan saat ini pendengar pukul 16:32 waktu Indonesia Barat. Lanjut kembali masih dalam Bangka Belitung sore ini, pendengar, ragam informasi dan lagu-lagu hiburan masih akan hadir menyapa Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
0: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
0: Eh, tunggu, ini Siska toh?
2: Iya.
0: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
2: Iya kok, ini coba lupa.
0: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Ya baik pendengar, kali ini kita lanjut lagi masih dalam rangkaian informasi. Dan kali ini pendengar, saya akan ajak Anda untuk sekilas ya melihat-lihat ya seperti apa dalam Piala Dunia 2026. Jadi serba-serbinya dan salah satunya adalah oleh-oleh fans dari Piala Dunia yang ternyata ini dapat peringatan dari petugas bandara di Amerika Serikat, pendengar. Jadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Otoritas Keamanan Transportasi Amerika Serikat atau TSA, dibikin kewalahan dengan satu jenis oleh-oleh yang dibawa pulang para turis, yaitu Rens, pendengar. Jadi TSA pun memberi peringatan unik kepada para turis yang datang menonton Piala Dunia pada musim panas ini, pendengar. Jadi bagi yang belum tahu, Rens ini merupakan salah satu jenis kondimen untuk salad dressing. Rens ini juga biasanya disajikan sebagai saus cocolan ya. Dan mengutip Everyday Health, Rens ini berupa saus kental creamy yang terdiri dari buttermilk, dill, kemudian petersli, daun bawang, bawang bombay, garam hingga merica ya. Nah, terkadang ada pula campuran krim asam dan juga mayones di dalamnya. Karena rans ini tergolong sebagai benda cair, produk ini tidak boleh dibawa ke kabin, apalagi dalam ukuran besar. Jadi TSA pun menyarankan turis untuk memasukkan oleh-oleh ini ke dalam bagasi. Nah, jadi peringatan bernuansa jenaka dari TSA ini dengan cepat berubah menjadi salah satu kampanye media sosial TSA yang paling mencuri perhatian pendengar. Jadi, saat warganet menanggapi unggahan ini dengan candaan soal bumbu favorit masyarakat Amerika tersebut, TSA membalas dengan sejumlah postingan lanjutan yang tak kalah lucunya. Salah satu berbunyi, tolong jangan menegak rans Anda di luar pemeriksaan keamanan, maskapai akan memeriksanya untuk Anda. Ini disusul candaan lain, jumlah hari sejak insiden rans terakhir di bandara, 0. Pada 17 Juni, TSA juga merangkum kembali rangkaian kejadian tersebut lewat unggahan Instagramnya. Jadi dalam keterangannya itu, lembaga ini menulis, siapa sangka diplomasi cocol atau dip ini bisa dicapai lewat penjelasan yang jelas. Rans adalah raja dari segala saus, katanya seperti itu, pendengar. Dan di akhir unggahan, TSA tetap menyisipkan pesan praktis, yang ini bila penumpang ingin membawa saus favorit saat terbang di dalam Amerika Serikat, pastikan cairan dalam kabin tidak melebihi 3,4 ons atau 100 ml. Jadi wadah yang lebih besar ini harus dimasukkan ke bagasi, tercatat. Bahkan brand Kraft juga ikut meramaikan tren ini. Pada 18 Juni, Kraft juga mengunggah candaan bertajuk TSA Complain Rans di Instagram. Yang ini porsi rans ukuran kecil yang dibuat agar sesuai dengan batas cairan untuk barang bawaan kabin, pendengar. Nah, di balik rumor yang viral tersebut, pesan TSA ini sebenarnya sangat serius, pendengar. Jadi berdasarkan aturan 311, penumpang hanya boleh membawa cairan, gel, krim, atau benda sejenis melalui pemeriksaan keamanan jika dikemas dalam wadah ukuran 3,4 ons atau kurang ya. Semua wadah ini harus dimuat dalam satu kantong plastik ukuran kuat atau setara dengan 1/4 galon. Jika lebih besar termasuk botol rans dressing, barang ini wajib dimasukkan ke bagasi, tercatat. Peringatan ini juga muncul di tengah kedatangan jutaan pengunjung internasional di Amerika Serikat untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 yang digelar di 11 kota tuan rumah. Bagi banyak turis yang baru pertama kali datang, pengalaman ini juga berarti berhadapan dengan budaya kuliner khas Amerika, termasuk saus rans yang tampaknya cukup digemari. Kampanye Rans ini menjadi contoh terbaru bagaimana TSA memakai humor ya untuk menegakkan aturan keamanan penerbangan. Akun media sosial lembaga ini juga memang dikenal kerap mengunggah konten ringan tentang barang-barang terlarang atau yang sering disita, terutama pada musim perjalanan sibuk saat banyak turis asing belum familiar dengan prosedur pemeriksaan di Amerika Serikat. Jadi intinya pendengar, jika pengen membawa Rans pulang, pastikan botol produk ini masuk ke bagasi tercatat, bukan dibawa ke kabin, pendengar. Nah itu ya, satu informasi ini adalah salah satu oleh-oleh fans saat Piala Dunia yang dapat dalam tanda kutip peringatan oleh petugas bandara di Amerika Serikat, pendengar. Baik, untuk Anda pendengar, nanti kita lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Nanti saya akan lanjut lagi ya dengan informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: 101.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, cek fakta sore hari ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR resmi menghentikan program makanan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari theturnbackhawk.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir antara news.com, MK telah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK Suhartoyo mengatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani Sudarti Dayang menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Klik The Essential, kita bikin romantis ya. Satu lagu juga hadir menemani sore Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami juga masih memiliki banyak informasi lain yang akan saya hadirkan. Nah pendengar, mungkin Anda pernah mendengar ya, parfum dilarang disemprotkan ke leher pendengar. Nah ini ada informasinya, apa sih penjelasan dari dokter, apakah boleh parfum itu disemprotkan ke leher pendengar? Ya jadi informasinya pendengar, saya kutip dari CNN Indonesia. Bolehkah parfum itu disemprotkan ke leher? Jadi pertanyaan ini masih sering muncul karena beredarnya anggapan bahwa parfum yang disemprotkan ke area leher dapat memicu kanker tiroid, pendengar. Padahal menurut dokter spesialis bedah onkologi, anggapan ini adalah hoax dan tidak didukung oleh bukti ilmiah. Dokter spesialis bedah subspesial bedah onkologi Rumah Sakit Pondok Indah, Diani Kartini, menegaskan bahwa menyemprotkan parfum di kulit leher tidak menyebabkan kanker tiroid, pendengar. Jadi kanker tiroid sendiri terjadi ketika sel-sel abnormal pada kelenjar tiroid tumbuh secara tidak terkendali dan membentuk tumor ganas. Jadi sampai sekarang ini penyebab pastinya belum diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan resiko kanker tiroid, pendengar. Jadi faktor resiko tersebut antara lain, karena paparan radiasi terutama pada area kepala dan leher, kemudian faktor keturunan atau genetik, kemudian kekurangan yodium yang dapat memicu gondok dan meningkatkan kerentanan jaringan tiroid. Jadi menurut Diani, paparan radiasi merupakan salah satu faktor yang paling perlu diperhatikan. Jadi resiko ini biasanya berkaitan dengan riwayat terapi radiasi atau paparan radiasi medis tertentu, terutama pada masa kanak-kanak, pendengar. Nah, kemudian bolehkah parfum itu disemprotkan ke leher? Ya, jadi boleh. Semprotkan parfum ke leher untuk penggunaan sehari-hari tidak terbukti menyebabkan kanker tiroid selama digunakan secara wajar dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit ya. Jadi dokter Diani menjelaskan parfum yang mengenai kulit leher tidak memiliki mekanisme yang terbukti dapat memicu pembentukan kanker tiroid. Lebih lanjut, dokter Diani juga menjelaskan bahwa beberapa zat memang dapat bersifat karsinogenik, tetapi efeknya tergantung pada jenis zat, dosis paparan, dan cara kerjanya. Misalnya paparan pada jaringan yang sebelumnya sudah mengalami radiasi dapat memiliki resiko berbeda dibandingkan dengan kulit yang normal. Namun hal ini tidak berarti parfum biasa otomatis menyebabkan kanker, pendengar. Jadi tips aman menggunakan parfum, pendengar. Semprotkan parfum secukupnya, kemudian hindari penggunaan pada kulit yang sedang luka atau iritasi. Kemudian jika memiliki kulit sensitif, lakukan uji coba pada area terkecil terlebih dahulu. Kemudian simpan parfum sesuai dengan petunjuk agar kualitasnya tetap terjaga, pendengar. Nah itu jawaban pendengar ya, karena ada berseliweran juga ya postingan-postingan terkait mengenai parfum yang disemprotkan ke leher itu bisa memicu terjadinya kanker tiroid, pendengar. Baik, kali ini menemani suasana sore Anda sebelum kita dengarkan pengajian yang suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya, kami akan hadirkan untuk Anda pilihan lagu-lagu religi.

0: Ada seorang pemuda yang lama sekolah di luar negeri, suatu hari kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah, ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama, kiai atau siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Si pemuda bertanya kepada gurunya itu, Anda siapa dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya?
1: Saya hamba Allah dan dengan izinnya saya akan menjawab pertanyaan Anda.
0: Anda yakin? Sedangkan profesor dan orang ramai yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya.
1: Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya.
0: Baiklah, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan wujud Tuhan kepada saya. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir? Yang ketiga,

0: atas 3 pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya.
1: Sambil menahan sakit, si pemuda itu bertanya lagi,
0: Saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Bagaimana rasanya tamparan saya? Ya, tentu saya merasa sakit. Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada?
1: Iya.
0: Coba tunjukkan pada saya wujud sakit itu.
1: Saya tidak bisa.
0: Nah, itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya. Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?
1: Tidak.
0: Apakah pernah terpikir oleh Anda akan menerima tamparan dari saya hari ini?
1: Tidak.
0: Ya, itulah yang dinamakan takdir. Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?
1: Kulit.
0: Pipi Anda?
1: Ya, kulit.
0: Lalu bagaimana rasanya tamparan saya?
1: Sakit.
0: Ya, jadi walaupun setan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki, maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk setan.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: 1.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, hingga di sini dulu kami hadirkan pilihan lagu-lagu religi, dan selanjutnya pendengar, sekali lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang nanti ditemani bersama dengan Qori'ah Zulfa Mawadah, akan bacakan surah Al-Zuhruf. Bacakan surah Zuhruf dimulai dari ayat 17 hingga 22, dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib yang nanti insya Allah berkumandang bersama muazin M. Yasir Mustafa pada pukul 18:03 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Bersama kami di kesempatan malam hari ini pendengar, dan tentunya untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib, mungkin sekarang ini tengah menikmati suasana santai terlebih dahulu ya, sembari menantikan saat mungkin santap malam bersama dengan keluarga, atau juga Anda sudah punya schedule tersendiri untuk mengisi malam Anda. Dan kali ini pendengar, dalam sajian acara kita yang kami hadirkan, yaitu kisah inspiratif malam, yang mana kami hadirkan untuk Anda, ada beberapa kisah yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua pendengar. Dan kali ini ada satu kisah ya, seorang penjual kerupuk buta dengan hati yang begitu ikhlas pendengar. Jadi ada sebuah kisah ya, suatu hari ada seorang penjual kerupuk dengan keterbatasan fisiknya. Jadi penjual kerupuk ini memiliki keadaan buta ya pada matanya. Tapi meski begitu ya tetap mencoba menjalani hidup layaknya orang normal lainnya dengan berjualan kerupuk pendengar. Jadi jelang beberapa waktu ada seorang pemuda yang hendak membeli kerupuk dari penjual tadi. Pemuda ini lalu memberikan pertanyaan jika saja dirinya tidak membayar, namun meminta kembalian pada penjual yang buta tadi. Lalu yang menanyakan bagaimana tanggapan sang penjual kerupuk dengan kondisi buta. Seketika penjual kerupuk menjawab dengan nada rendah, "Nak, rezeki itu sudah Allah atur. Saya cuma berusaha. Jika memang rezeki tersebut adalah milik saya, maka tidak akan tertukar. Begitupun sebaliknya." Ya, itu yang dijawab oleh si penjual kerupuk dengan kondisi matanya yang buta tersebut. Jadi seketika setelah mendengar jawaban dari si penjual kerupuk

Ya, jika Allah itu memberikan yang terbaik untuk hambanya, jikapun tidak rezekinya, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik, besar kecil, yang pasti tetap disyukuri.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, dan kita masih ada kisah motivasi dan juga inspirasi lain pendengar. Jadi adalah sebuah kisah seorang kakek tua pemilik pohon pepaya dengan seorang pemuda pencuri. Jadi ada suatu hari si kakek ini yang sudah memiliki pohon pepaya dengan kondisi buah yang sudah matang pendengar. Jadi pohon pepaya ini dirawat dari kecil sampai tumbuh kemudian menghasilkan buah ya. Akan tetapi buah yang dihasilkan dari pohon pepaya ini sangat sedikit. Posisi pohon tersebut di dekat pagar yang bersebelahan dengan jalan raya. Pada keesokan harinya, sang kakek pemilik pohon ini berniat untuk memetik buah pepaya yang selama ini sudah dirawatnya. Namun siapa sangka pendengar, ketika sampai ternyata buah pepaya ini sudah hilang beberapa biji. Dan seketika sang kakek ini kembali ke dalam rumah, jadi ia juga terlihat murung ya. Jadi sang istri yang melihat keadaan tersebut merasa heran, hanya karena buah pepaya yang tidak seberapa harganya itu bisa sekecewa dan semurung itu. Namun tentunya yang dipikirkan oleh kakek berbeda sebetulnya dengan yang dipikirkan oleh si istrinya ya. Ia memikirkan begitu kasihan terhadap seorang pencuri harus menunggu sampai tengah malam sekaligus penuh usaha hanya untuk mendapatkan beberapa buah pepaya. Jadi keesokan harinya ia berinisiatif untuk membantu sang pencuri dalam meletakkan sebuah tanggal ya. Namun siapa sangka ketika keesokan harinya buah pepaya yang ada pada pohon tersebut masih utuh jumlahnya. Sang kakek mulai bersabar dan mencoba menunggu keesokan harinya. Akan tetapi kejadian yang sama masih kakek alami, di mana buah pepaya yang masih utuh itu meskipun sudah diletakkan sebuah tangga di dekatnya ya. Jadi hari esoknya kakek kedatangan tamu seorang pemuda yang belum pernah ia temui sebelumnya. Jadi pemuda ini membawa beberapa pepaya matang dan pemuda ini memberikan pepaya tersebut kepada kakek dan meminta maaf ya. Jadi pemuda ini menjelaskan jika dirinya lah yang mencuri pepaya milik kakek tadi. Sebenarnya pemuda itu masih berniat untuk mencuri pepaya. Namun karena adanya sebuah tangga tadi, pemuda tersebut hatinya tergerak dan sadar jika pemilik pepaya tersebut begitu sabar sekaligus baik hati. Jadi sejak saat itu pemuda ini sudah memiliki tekad untuk berubah dan tidak mencuri lagi pendengar. Jadi pesan moralnya seperti apa pendengar ya, yang sudah diceritakan melalui kisah ini, bahwa sebuah kebaikan itu meski sekecil apapun ternyata bisa memberikan dampak positif terhadap kebaikan orang lain. Mungkin orang lain memiliki rasa jahat ya terhadap kita, namun bisa jadi akibat dari kebaikan yang selama ini kita tabur dimanapun tempatnya tentunya akan memberikan buah manis di kemudian hari, seperti mengubah niat jahat seseorang untuk menjadi sosok yang lebih baik. Apapun bentuknya, kebaikan pasti akan memberikan hasil yang berdampak positif kepada kita, meski mungkin kita tidak merasakannya. Bisa jadi yang akan menuai kebaikan itu walaupun tidak kepada kita, bisa jadi kepada anak cucu kita kelak. Jadi jangan pernah bosan untuk berbuat baik kepada sesama.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, peringkat dengan berakhirnya lagu dari Putri Aryani dengan Kaulah Selalu Ada mengakhiri sajian acara kita untuk kesempatan malam hari ini dalam pilihan lagu-lagu hiburan dan kisah inspiratif pendengar. Dan selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dulu bersama Pro 3 saat kita dengarkan penyampaian Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 5%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta,
8: 50 juta
7: ya?
8: 0%.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
8: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tidak terasa program.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
11: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
13: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
12: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
16: Dan kembali 391 yang satu 49 rupiah di sana dan yang satu 62 di sana. Kita bangga dan berbahagia.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
17: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
18: Untuk menyambutkan ya, kloter sapu jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
17: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nurul Huda Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Madasari melaporkan.
19: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
20: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
21: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerja sama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
19: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
1: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
4: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
1: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
22: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
4: Ya, itulah.
22: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
1: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan tentunya Anda bisa ikuti kembali sajian warta berita untuk edisi berikutnya esok di jam yang sama. Selanjutnya pendengar, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Mimbar Agama Konghucu, dan untuk malam hari ini bersama dengan JS Pok Piang Liung akan hadir dengan Mimbar Konghucu dengan judul Dengan Cinta Kasih Terciptalah Damai Keluarga.
2: Selamat malam para pendengar RRI Sungai Liat Bangka Belitung, dimanapun Anda berada, dan umat Konghucu yang saya kasihi. Pertama-tama, terimalah peneguhan iman dari agama Konghucu hanya dan oleh kebajikan Tian berkenan. Wei te tung tian. Sancai. Perkenalkan, saya Chelsen Mok Piang Liung, rohaniwan agama Konghucu dari Makin Sungai Liat. Puji dan syukur atas kehadirat Tian, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga saya diberi kesempatan lagi untuk mengisi acara Mimbar Agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga para taucin atau saudara seiman dapat mengikutinya dengan baik dan dapat menambah pengetahuan taucin dalam hal pemahaman agama Konghucu ini. Tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah Dengan Cinta Kasih Terciptalah Damai Keluarga. Para taucin yang terkasih, saat ini banyak kita jumpai orang tua yang sibuk mengelola suatu urusan bisnis, sehingga anak-anaknya kurang mendapatkan perhatian. Seorang anak yang sudah menginjak masa remaja sedang mengalami masa transisi. Remaja zaman sekarang cenderung mudah terpengaruh dengan lingkungan. Ketika remaja berada dalam lingkungan yang buruk dan tidak mendapatkan pengawasan dari orang tuanya, akan mengakibatkan anak-anak tersebut salah pergaulan. Hal tersebut terjadi karena tidak ada hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Keluarga merupakan fondasi primer bagi perkembangan remaja, karena keluarga merupakan tempat remaja untuk menghabiskan sebagian besar waktu dalam kehidupannya. Keluarga juga diartikan sebagai suatu satuan terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial. Suasana keluarga yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan, serta hubungan keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi setiap usia, terutama pada masa remaja. Salah satu faktor penyebab timbulnya kenakalan remaja adalah tidak berfungsinya orang tua sebagai figur tauladan bagi anaknya. Definisi remaja menurut Santrok adalah sebagai masa perkembangan transisi antara anak dan dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, sosial, emosional. Perubahan biologis merupakan perubahan dalam fisik individu. Perubahan kognitif meliputi perubahan dalam pikiran, inteligensi, dan bahasa tubuh. Sedangkan perubahan sosial emosi merupakan perubahan antara hubungan individu dengan orang lain, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar. Pada masa transisi tersebut, kemungkinan dapat menimbulkan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang. Pada masa transisi tersebut, ketika remaja didukung dengan lingkungan yang kurang kondusif dan kondisi kepribadian yang kurang matang, maka akan menjadi pemicu penyimpangan perilaku yang disebut kenakalan remaja. Para pendengar dan para taucin yang terkasih, di dalam agama Konghucu terdapat ajaran mengenai hubungan kemasyarakatan yang disebut ulun, yang mencakup hubungan raja dengan menteri atau atasan dan bawahan, istilahnya junchen. Orang tua dengan anak, fuze. Suami dengan istri, istilahnya fufu. Kakak dengan adik, istilahnya xiongti. Dan hubungan kawan dengan sahabat, istilahnya pengyau. Permasalahan kenakalan remaja yang diakibatkan kurangnya perhatian orang tua memerlukan pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan anak dan orang tua, dilandasi dengan kebijaksanaan, cinta kasih, dan kebenaran. Para tocin yang terkasih, berdasarkan kasus-kasus yang banyak terjadi, dapat diketahui bahwa pada zaman sekarang ini, anak muda mengalami kemerosotan moral dikarenakan tidak ada atau kurangnya perhatian dari orang tua mereka. Perumusan masalah yang dapat dikemukakan dari fenomena di atas adalah sebagai berikut. Pertama, apakah 5 hubungan kemasyarakatan penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis? Yang kedua, apakah qi atau kebijaksanaan, ren atau cinta kasih, dan yang atau keberanian dapat menjadi landasan dari 5 hubungan kemasyarakatan? Para tau cin yang terkasih, dalam keluarga perlu menciptakan kehangatan di antara masing-masing anggota keluarga. Ketika anak mempunyai masalah, maka seharusnya ayah dan ibu bisa menjadi orang-orang yang mendengarkan keluh kesah serta masalah anak-anaknya, sehingga anak-anak mendapatkan solusinya. Ketika adik mempunyai kesulitan dalam belajar, kakak dapat membantu memecahkannya. Demikian juga apabila suami sedang menghadapi kekesalan dalam menghadapi pekerjaan, sebagai istri harus bisa menghiburnya. Setiap anggota keluarga perlu menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya, yaitu seorang anak dapat mencintai kedua orang tuanya. Seorang istri patuh pada suaminya dan menjalankan tugas kewajiban dalam rumah tangga berdasarkan ketaatan. Seorang suami harus berupaya membahagiakan istri dan anak-anaknya. Demikian pula dengan seorang kakak hendaknya mencintai adiknya. Seorang adik menghormati kakaknya. Hubungan yang harmonis dalam keluarga tidak bisa tercipta bila hanya dilakukan oleh satu pihak. Tetapi antara anak dan orang tua perlu mengerti hubungan 5 kemasyarakatan yang disebut wulun, yang berlandaskan dengan qi, kebijaksanaan, ren, cinta kasih, yang

yang sana, orang tua harus berani bersikap tegas dalam mengambil tindakan, sehingga anak tidak meremehkan orang tuanya. Ada rasa segan dan hormat pada orang tuanya, seperti yang tertulis dalam Kitab Chongyong, Bab 24, Pasal 3, yaitu, iman itu bukan dimaksudkan selesai dengan menyempurnakan diri sendiri, melainkan menyempurnakan segenap wujud juga. Cinta kasih itulah penyempurnaan diri dan bijaksana itulah untuk menyempurnakan segenap wujud. Inilah kebajikan watak sejati dan inilah keesaan luar dalam daripada jalan suci. Maka setiap saat janganlah dilalaikan. Di dalam kitab Taswek, bab 9, pasal 7 juga terdapat ayat yang berbunyi sebagai berikut. Dalam pergaulan dengan kawan, harus dapat dipercaya. Maka akan dicapai damai di dunia seperti yang tertulis dalam kitab Si Ching, bab 2, pasal 2, ayat 8 dan 30. Hormati kakakmu, cintailah adikmu. Dengan demikianlah, baru dapat mendidik negara. Tertulis dalam kitab Taswe, bab 9, pasal 7. Berikutnya, membina diri itulah yang terpenting dalam kita hidup beriman. Oleh karena itu, kita wajib menjalankan wulun, yaitu hubungan kemasyarakatan yang selalu berjalan beriringan dengan wucang atau lima kebajikan untuk membentuk moral dan karakter manusia yang luhur atau twinche. Kesimpulan dari pemaparan saya tentang dengan cinta kasih terciptalah damai keluarga, yaitu masing-masing anggota keluarga perlu memahami dan menerapkan lima hubungan kemasyarakatan atau wulun, terutama hubungan antar anggota keluarga. Dalam menerapkan hubungan lima kemasyarakatan juga perlu mengerti tentang kebijaksanaan atau cinta kasih atau ren, keberanian atau yong, sehingga terciptalah kedamaian dan keharmonisan di dalam keluarga. Para pendengar RRI Sungai Liat Bangka Belitung yang berbahagia dan umat Konghucu yang saya kasihi, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada mimbar agama Konghucu kali ini. Semoga para Taucin atau saudara seiman dapat memahami apa yang saya paparkan barusan tadi, sehingga menambah pengetahuan tentang cinta kasih, terciptalah damai keluarga. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terimalah kembali salam keimanan dari saya, hanya dan oleh kebajikan, Tian berkenan. Wei te tung tian, san cai.

0: 101.
1: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan mimbar agama Konghucu, dan pastikan untuk umat Konghucu bisa mendengarkan kembali sajian mimbar setiap hari Selasa malam ya, yang dapat Anda dengarkan pada pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, soalnya menemani malam Anda, kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan, sekaligus saya juga pamit undur dari udara menemani pendengar. Selain ini, nanti ada rekan saya yang lain, ada rekan Taufan yang akan menyapa pendengar untuk malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu hiburan.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada program Bangka Belitung Malam bersama saya Taufan Ali Beru. Dan untuk mengawali Bangka Belitung Malam hari ini, pendengar, kembali kami hadirkan drama radio atau sandiwara radio untuk Anda. Sebelum nanti insya Allah kita akan kembali memulai program dialog interaktif. Jadi tetaplah bersama kami, pendengar, di kanal informasi dan inspirasi.
1: Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Guri Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps.
2: Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, bahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini?

0: Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya. Sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama

0: Koran-koran, berita hari ini, restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya, Chef Arya, mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta, saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih, Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap dua hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?
1: Tidak semua koki, Pak Sobari. Keluar dari sini, kita putus kontrak.
4: Arya, kamu gila.

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
2: Reno, jadi selama ini kamu?
3: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
2: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
3: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
2: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
3: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
3: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
4: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis The Kok sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis The Kok, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

0: 1.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Dialog Interaktif Lestari Alamku. Edisi hari ini 30 Juni 2026 dan kita akan membahas mengenai gaya hidup sahabat alam. Dan pendengar, pada dialog malam hari ini sudah hadir di studio Pro 1 Sungai Liat ya. Ada Bapak Yuli Tulistianto atau Pak Tulis ya, yang merupakan pembina Sahabat Alam Indonesia. Pak Tulis, bagaimana kabarnya?
3: Semangat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sehat selalu.
2: Sehat selalu ya, Pak ya. Oke, baik. Dan selanjutnya ada juga Mbak Maria Michelle Pawe, selaku juga anggota Sahabat Alam dan juga siswa SMA Negeri 1 Merawang. Mbak Maria, bagaimana kabarnya?
4: Kalau saya baik.
2: Sehat ya.
4: Sehat,
2: masih semangat
4: Tuhan.
2: Sampai dengan hari ini ya. Oke, baik. Dan selanjutnya ada juga Bang David Alfian yang merupakan pecinta alam juga sekaligus anggota Sahabat Alam. Bagaimana Bang David kabarnya?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat ya.
5: Alhamdulillah.
2: Oke, kabar baik ya tentunya ya Bang David ya. Dan pendengar, kita akan membahas mengenai gaya hidup sahabat alam. Tetapi kita harus tahu dulu nih, apa nih sahabat alam. Mungkin Pak Tulis bisa ceritakan dulu apa nih sahabat alam Indonesia. Okay. Bangka Belitung. Silakan Pak.
3: Terima kasih. Semangat pagi dan sahabat alam dimanapun berada ya. Malam ini kita bincang-bincang kembali ya. Apa sih sahabat alam? Jadi sebetulnya itu hanya tanda kutip besar, merupakan suatu wadah ya, tempat di mana kita bersama anak muda, remaja ya, bagaimana kita mendekatkan diri, membangun kepekaan pada alam. Jadi tergabung dalam satu komunitas sahabat alam. Kalau pencinta alam ini agak berat sebetulnya bagi saya. Jadi kami lebih cenderung kepada komunitas kami di sahabat alam. Kelompok remaja, pemuda ya, yang tergabung di sini adalah mereka yang punya rasa, memiliki rasa ingin menjaga dan rasa ingin melestarikan apa yang ada di muka bumi ini, di alam ini. Kira-kira itu Bung. Ya.
2: Oke. Baik.
3: Dan, itu sahabat alam gitu ya.
2: Dan ini kegiatan-kegiatan sehari-harinya apa sih, kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan sahabat alam ini?
3: Jadi ya, kalau kegiatannya kami sebetulnya tidak setiap hari. Kami yang rutin adalah pertemuan bulanan dalam bentuk silaturahmi ya, mengacu pada kegiatan, karena ini kegiatan-kegiatan alam, lingkungan. Kami mengacu pada kalender hijau ya, di Kementerian Lingkungan Hidup ada kalender hijau. Ada, kalau Januari misalnya kita ada pertemuan pada bulan menanam pohon, Februari hari peduli sampah, nanti pada bulan Mei kita ada hari bumi dan sebagainya ya, sampai nanti April Mei itu hari biodiversity, Juni lingkungan hidup, sampai nanti pada bulan Juni bulan November hari cinta puspa satwa. Nah, momen itu yang kita angkat untuk kita gaungkan, kita bangun silaturahmi dengan tema-tema seperti pada bulan-bulan itu. Contoh hari bumi, kita diskusi, nanti kita berikan peran anak-anak untuk bicara tentang bumi. Karena di komunitas ini bagaimana anak-anak mencoba mendekatkan diri pada alam dan aktualisasinya. Bentuknya apa? Coba menanam pohon. Ya gitu ya. Kalau hari peduli sampah, bagaimana caranya? Mungkin berorasi di antara mereka. Banyak hal yang bisa dilakukan ya dalam bentuk keseharian. Makanya ini gaya hidup sahabat alam ini kita angkat pada malam hari ini. Seperti apa yang mereka lakukan dalam kesehariannya ya, implementasi keseharian mereka di keluarga, lingkungan kecil ya, di masyarakat, dan mungkin di sekolah akan memberikan harapan mereka menjadi pionir, contoh-contoh untuk memberikan gambaran, memberikan wacana kepada teman-teman yang lain atau komunitas lain, akan begitu. Ya, gitu, Bung.
2: Oke, okay, baik. Artinya kegiatan-kegiatan ini memang tergantung banyak dilaksanakan dengan momentum-momentum yang berhubungan dengan alam seperti itu.
3: Contoh, nah, ini contoh ini baru ini kemarin kita pada tanggal 27 28 Sabtu minggu kemarin ada kita camping on the beach. Jadi kita kemah di pinggir pantai. Wah, asik dong. Iya, itu tidak terlepas dari konteks pada bulan-bulan Juli, akhir Juli itu. Jadi pada bulan Juni ini kan ada, kalau 6 Juni itu hari lingkungan hidup sedunia. Bagaimana ini kita gaungnya sampai mendunia, tapi bagaimana diri kita memperlakukan alam ini. Dan juga kenapa di pantai? Karena serangkaian pada bulan Juni itu merupakan Hari Laut Internasional. Jadi bagaimana anak merasakan debur ombak itu karena apa? Ini kita pada malam hari ini, mungkin nanti Bang David selaku ketua bisa menceritakanlah kegiatan kemarin, Bung. Si Maria mungkin bisa cerita bagaimana sahabat alam ini menyatu dengan alam, rasanya apa yang mereka rasakan.
2: Oke,
3: gitu.
2: Oke, baik. Dan selanjutnya Taufan mau juga tanya nih ke generasi-generasi muda nih ya, untuk dari Mbak Maria nih dulu, apa sih kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini di sahabat alam? Mungkin bisa diceritakan.
4: Kalau untuk saya sendiri, saya mulai mengikuti kegiatan sahabat alam ini pada bulan Februari. Tapi okay, waktu Februari itu saya dilantik dan itu saya menjadi resmi sebagai anggota sahabat alam. Tetapi sebelum dilantik, saya mulai mengikuti kegiatan sahabat alam itu pada bulan September, pada saat Kemah Hijau waktu itu. Dan itu kegiatan pertama kali bagi saya. Dan untuk kesan dan pesan saya, mungkin itu suatu kegiatan yang sangat menarik bagi saya karena itu first time bagi saya. Dan di sana saya merasa senang karena bertemu dengan banyak teman baru, saya menambah wawasan, serta saya lebih termotivasi untuk berkontribusi merawat dan menjaga alam sekitar.
2: Oke, artinya ini masih termasuk baru bergabung, tetapi
4: iya, baru.
2: Interestnya sudah tinggi sekali ya, berarti
4: iya,
2: ya Mbak Maria,
4: betul
2: ya. Memang tertarik ya untuk kegiatan-kegiatan mengenai pelestarian alam seperti
4: iya,
2: itu ya.
4: Betul.
2: Memang sudah tertarik ya. Oke, baik, Taufan mau tanya juga nih ke Bang David Alfiani. Apa saja Bang kegiatan yang sudah dilakukan bersama sahabat alam? Silakan Bang.
0: Sebenarnya banyak sih Bang.
2: Okay.
0: Dari Kemah Hijau, dari kita sering kunjungan itu Bang ke Sungai Upang, kemarin juga ke Sungai Perigi. Nah, itu kami camping Bang.
2: Oke.
0: Okay. Tujuannya itu buat survive itu. Mm-hmm. Di dalam hutan itu ada tumbuhan apa saja dan kami juga melestarikannya itu Bang. Nah, terus berhubungan kemarin hari Sabtu dan Minggu kami itu melaksanakan kegiatan camping on the beach. Nah, itu sebenarnya itu sangat penting ya buat kaum-kaum Gen Z itu Bang.
2: Okay.
0: Nah, karena apa? Kita melakukan kegiatan itu kami full, mungkin hanya 10% menggunakan handphone Bang. Jadi
2: okay,
0: kami benar-benar berinteraksi dengan alam. Malamnya kami mendengar ombak, siangnya kami langsung berinteraksi sama kawan-kawan sekitar situ.
2: Okay.
0: Nah, terus kegiatan itu sangat penting Bang, karena kita itu langsung berbaur dengan alam gitu Bang. Dan juga banyak kami dipertemukan dengan teman-teman yang awalnya belum kenal, jadi saling kenal gitu Bang. Nah, mungkin gitu aja.
2: Oke, dari kegiatan-kegiatan tersebut, apa sih yang mungkin David bisa sampaikan mengenai kondisi alam Bangka Belitung ini?
0: Kondisi alam Bangka Belitung ini sebenarnya masih baik Bang. Cuman lebih baiknya kita dari jangan melakukan hal-hal yang besar dulu, tapi kita mulai dari langkah-langkah kecil. Nah, bagaimana kita merealisasikan semua hal tentang alam ini? Ya, kita salah satunya mengikuti kegiatan-kegiatan alam ini Bang. Gitu.
2: Oke, baik. Dan menarik sekali ya bahwa memang kedekatan antara generasi muda ini memang sangat penting dibangun kepada alam ya, supaya generasi muda ini bisa mencintai alam ya Pak ya, bisa
3: ya,
2: bisa menumbuhkan rasa cinta ke
3: ya,
2: alam. Mungkin menurut Bapak bisa tambahkan Pak.
3: Okay.
2: Apa sih pentingnya generasi muda dalam perlestarian alam?
3: Ya, nah ini benang merahnya adalah bagaimana hubungan manusia dengan alam, itu benang merahnya. Namun yang sangat banyak kita jumpai bahwa bagaimana sih harmonisasi manusia dan alam ini kita kemas dalam gaya hidup.
2: Okay.
3: Ya, lifestyle-nya sahabat alam. Karena sangat banyak kita sering begini, bagaimana kita bisa mendapatkan dari alam? Ini yang sering kita dapat. Tapi kita lupa bagaimana kita bisa menjaga dan melestarikan ini agar bisa dinikmati hari esok untuk generasi mendatang. Ini yang lupa. Nah, gaya dari konsep ini, dasar inilah kita kami yang merasa tua lah ya, ya mengajak, karena jangan sampai putus di sini. Kita perlu generasi-generasi yang betul-betul memiliki kepekaan pada alam. Bagaimana mereka kita lakukan? Seperti contoh kemarin kata Bang David, malam hari. Itu malam hari peserta itu dibagi berapa kelompok ya. Itu kita mengangkat isu-isu nasional, isu-isu global. Bagaimana misalnya kelompok ini menanggapi tentang krisis air. Silakan mereka mendiskusikan. Ada lagi tentang pengelolaan sampah. Bagaimana tentang tata kelola pesisir pantai. Ini yang kita angkat. Hemat energi ya. Krisis air dan sebagainya. Ini polusi, sampah dan sebagainya. Isu-isu begini kita angkat dan kita ajak berikan kepada mereka untuk saling mendiskusikan. Tujuan mendiskusikan ini karena ada bentuknya kata Bang David. Lakukan hal kecil saja dulu. Enggak usah yang wah menanam pohon 5000 batang, menanam, itu ya bisa saja ya, tapi itu terlalu euforia, tapi coba tanamkan di dalam diri dulu. Nah, inilah yang kami coba bekali kepada anak-anak muda kita dengan gaya hidup mereka yang cukup sederhana ya, tapi bagaimana mereka hemat energi, melakukan hemat energi, bagaimana mereka melihat fenomena yang di sekitar mereka, itu saja dulu. Jadi banyak hal yang kita lakukan ke depannya bahwa memang hal-hal yang kecil memang kata Bang David tadi harus kita lakukan. Coba contoh saja, secukupnya saja, tidak usah terlalu berlebihan. Kalau ditanya Bang David misalnya seperti apa kondisi gini, ya kita jujur saja kondisinya kurang, sudah tidak baik-baik saja ya. Tapi anak-anak muda mereka optimis, masih bisa kita lakukan dengan hal kecil. Jadi kalau melakukan tidak perlu selalu harus yang besar. Lakukan langkah kecil dengan menanam pohon di lingkungan sekitar kita, melakukan pengelolaan sampah, bagaimana hemat energi, bagaimana hemat air ya. Krisis air yang kita rasakan saat ini di khusus di Bangka Belitung terasa kok ya, sangat terasa ya. Jadi ini kita coba beri pembekalan kepada anak muda kita bagaimana mereka merasa bagian dari alam. Coba rasakanlah, kalau memang merasa bagian alam, panas ya ayo, apa yang harus kita lakukan? Oh sekarang gelap, oh sekarang begini, apa yang harus kita lakukan? Nah ini yang harus kita berikan kepada mereka, dan kita juga agar bisa sama-sama merasakan bahwa kita bagian dari alam. Bagaimana alam ini diperlakukan agar tidak sampai di sini saja untuk esok-esok dan esoknya.
2: Oke, gitu. Baik. Luar biasa Pak ya. Dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pada malam hari ini karena ini menarik sekali ya, mengenai antara hubungan antara pelestarian alam dengan generasi muda. Dan selanjutnya benar kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya. Suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer.
6: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
2: Dan perkara Anda masih bersama kami dalam program Dialog Interaktif Lestari Alamku. Masih bersama kami ya di studio Prasatu Sungai Liat, bergabung bersama kami di studio ini ada Pak Tulis dan juga Mbak Maria juga dan juga Bang David. Dan pendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Dapat Anda sampaikan kepada kami ya pendengar dalam nomor yang sudah kami sediakan pada nomor 0717 94301, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111. Dan ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp, ini bertanya, selamat malam RRI, pertanyaannya untuk Bapak Tulis. Alam sendiri kan spektrumnya luas, ada keanekaragaman satwa, flora, ekosistem, sampah limbah, wisata alam, konservasi, dan lain-lain. Untuk komunitas sahabat alam sendiri, lebih menfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang mana saja kah, Pak, dari GIA di Jakarta? Silakan Pak, mungkin bisa dijawab.
3: Iya, terima kasih GIA. Iya, sahabat alam kami memang memang alam itu sangat luas sekali ya. Tapi bagaimana kita mendekatkan para kader-kader muda kita agar tersentuh pada alam? Biasanya anak muda ini senang akan hal-hal yang aksi, ya gitu ya, bentuk kegiatan-kegiatan. Jadi kan banyak, misalnya ada pengelolaan sampah, ada tentang biodiversity, keragaman hayati, tentang polusi dan sebagainya. Ini setelah kita pelajari, beberapa anak kadang ikut gitu ya. Kita mengkerucut memang, tidak bisa kita secara gamblang, secara keseluruhan, orang bingung ya, apa sih kita cerita, apa sih gitu. Nah, namun kita yang paling asik ini begini, Bung dan Mbak Gia ya, apa sih yang disuka anak-anak sekarang nih? Wah, hiking, ya, jalan-jalan kan begitu ya. Nah, dari situ kita mencoba untuk mendekatkan mereka agar punya kepekaan. Dengan apa? Dengan mereka hobi jalan, ini tidak jauh terlepas dari misalnya lingkungan yang ada di sekitar, flora, fauna, kan begitu ya. Terus ada mungkin ya sampah sedikit gitu ya, terus panas cuaca. Nah, ini kita mungkin, tetapi karena kebetulan kita juga banyak teman-teman pembinanya ini juga, mungkin dulu kayak ada Budian, ada Pak Iwan, ada Bang Fahmi, itu para pencinta alam. Katanya dulu ya, bukan katanya, faktanya iya kok, bukan pencinta alam, mereka betul-betul sahabat alam. Mendaki gunung ya, menjelajah, sekarang udah tua ya, tinggal meneruskan kepada generasi muda. Apa yang menjadi titik fokus kegiatan di sahabat alam? Yang pertama adalah bagaimana mereka membangun kecintaan dan kepekaan pada alam sekitar. Oh panas, oh begini, ini pada keragaman biodiversity. Ini ya, ya Mbak Gia, kami pada biodiversity dulu yang akan kita bahas lebih fokus. Kayak si Maria ini baru 1 tahun ya, 1 tahun inilah bergabung ya, semenjak masuk SMA kelas 1 ya. Tapi kemarin baru fokus pas September 2025 ya, kalau tidak salah ya, baru karena tertarik. Kita sahabat alam tidak pernah membuka, ayo siapa bergabung, tidak. Tapi kita dengan aksi kita, mereka banyak bergabung. Dengan pendekatan biodiversity, bagaimana sekarang kan sudah yang isu yang ada sekarang, bagaimana kepunahan biodiversity. Jadi dengan adanya mereka senang hiking, mereka senang camping, jalan-jalan, agar mereka tersentuh, pendekatan kita pada pendekatan tumbuhan dan hewan. Mereka kita kasih gambaran bahwa dengan udara seperti ini, suhu seperti ini gitu ya. Terus begitu di alam, apa yang mereka jumpai, kan begitu ya. Oh, banyak Misalnya banyak kupu-kupu, oh banyak kecapung, oh banyak jangkrik, itu kan merupakan salah satu indikator lingkungan ya. Nah ini mereka kita dekatkan seperti itu. Kalau mereka pajak datang-datang langsung suruh ngelola sampah, bingung dia mesti kan. Tapi pendekatan-pendekatan itu. Jadi Mbak Gia, kami kepada bagaimana mendekatkan generasi muda ini pada isu-isu yang menarik, yaitu biodiversity. Karena dengan biodiversity ini merupakan rantai makanan akan terjalin di situ, ya. Rantai makanan dan siklus kehidupan akan ada di sana. Nah, ini anak belajar dari situ. Karena di salah satu juga mereka SMA biasanya dapat pelajaran seperti itu. Jadi enggak canggung ya. Jadi sudah ada sustainable berkelanjutan dari di SMA, ada korelasinya pada kegiatan-kegiatan di alam itu. Dengan menjaga alam, mereka akan bicara wisata ini menarik jadinya, wisata alamnya. Nah kami juga mengembangkan konsep jasa lingkungan. Dan kami di Sahabat Alam, kami para pembina Sahabat Alam punya seperti laboratorium alam ya. Itu ada di kawasan Sungai Upang yang kata Bang David. Di sana kita anak-anak kita gembleng untuk bagaimana mereka mendekatkan dengan alam. Di sana ada flora, fauna dan sebagainya. Kawasan itu kita jaga bersama dan itu menjadi proyeknya kami di Bangka Flora Society selaku pembina mereka. Kenapa juga tumbuhan yang akan kita dorong, Bung ya, Mbak Gia ya? Karena Mbak Gia dan perlu diketahui Sahabat Alam dimanapun berada, kami mengacu kepada kondisi yang ada di Bangka Belitung. Jadi 72,43% nama daerah di Bangka Belitung adalah nama-nama tumbuhan. Ini yang menarik.
2: Oke, baik.
3: Ini yang menjadi PR bagi kita dan anak-anak muda kita. Ada Desa Pradong, ada Desa Nyelanding,
2: Balon
3: Ijo, Rukem, Nangka, ya, Tuka. Cukup banyak banget. Jadi hampir 70% sampai Remodong, Matras. Nah, jadi kalau orang Sungai lihat Bangka Belitung ini dengar Matras taunya pantai. Dia lupa, bahkan tidak tahu ya, bukan lupa, dia tidak tahu bahwa itu merupakan salah satu tumbuhan. Nah, problemnya adalah sekarang masih adakah tumbuhan itu? Okay. Nah, inilah yang saya garis bawahi di awal tadi bahwa kita lupa. Kita bisanya bagaimana kita

0: Jadi kami sama sahabat alam secara kontinu berkelanjutan, Bung Mbak Ega ya, kami melakukan namanya pengembangan plasma nutfah, menyemai bibit-bibit tanaman itu kembali yang masih kami jumpai, dan baru terakhir ini kita gerunggang dan pohon nadung ya kita dapatkan. Ini baru mau diambil adalah pohon di mana kemarin David, dekat Pak Atta di Batu Rusak ya, pohon jurung ya, pohon jurung itu ya akan kita perbanyak kembali. Jadi itu Mbak Gia ya, jadi kami pada fokus kepada biodiversity dulu yang nanti melangkah kepada kecintaan pada alam. Kalau bicara sampah langsung polusi dan sebagainya itu memang perlahan-lahan kita berikan masukan, tapi bergerak dari karena anak muda kan senang dengan camping, jalan-jalan, nah ini yang kita pendekatan itu, yang melalui pendekatan itu kita membangun kepekaan dan rasa memiliki anak-anak pada alam ini.
1: Oke, baik. Dan menarik dan lengkap sekali ya penjelasan dari Pak Tulis tadi, bahwasannya ada banyak, ada lebih dari 70% nama-nama tempat atau wilayah di Bangka Belitung ini berasal dari tumbuhan yang justru banyak sudah kita tidak kenal lagi, lupa seperti
0: betul
1: itu ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, selain masalah-masalah mengenai pengetahuan akan nama-nama tempat yang berasal dari tumbuhan, kalau menurut Bang David nih, apa aja sih masalah-masalah lingkungan yang masih Bang David temukan nih sebagai generasi muda di lingkungan sekitar, apa nih masalah-masalah lingkungan? Silakan,
2: Bang. Sebenarnya banyak sih, Bang. Dari contohnya, misalnya jangan anak muda dulu lah, orang tua dulu. Orang tua ini banyak yang masih kolot sih, Bang. Karena gimana ya? Kita susah payah menjaga lingkungan, terutamanya di sungai, Bang. Nah, kebanyakan rumah-rumah ini, Bang, buang sampahnya itu masih di bandar, Bang. Nah, bandar itu mengarahnya ke langsung ke sungai, Bang. Nah, sedangkan di sungai itu masih banyak makhluk hidup, Bang. Semisalnya ikan-ikan itu, Bang. Bahkan David pernah ikut aksi, Bang. Bersih sampah di sungai itu hampir mendekati 2 ton, Bang. Baru 2 jam itu, Bang.
1: 2 ton.
2: Hampir mendekati 2 ton.
1: Dalam 2 jam.
2: Iya, dan itu pun di Sungai Liat, Bang.
1: Nah, baru sungai liat itu.
2: Iya, baru sungai liat. Nah, itu sebenarnya kami membersihkan itu juga sebagai kode peringatan keras sih, Bang. Karena sampai sekarang belum ada kesadarannya, Bang. Nah, terus di tempat-tempat wisata terutama, Bang, kayak di pantai-pantai, kayak di pemandian, misalnya kayak air terjun itu, Bang. Nah, kalau kita cek-cek di situ sebenarnya masih banyak, Bang. Banyak sampah orang yang membuang sembarangan. Okay. Nah, jadi cukup disayangkan lah untuk generasi muda yang belum paham akibat dari pembuangan sampah itu, Bang. Nah, terus David pernah menemukan kayak di pantai itu, pantainya itu sebenarnya bagus, Bang. Pantainya itu bagus, sangat indah lah. Terkenal juga lah. Karena Bangka Belitung ini pantainya itu pasirnya putih, Bang.
1: Oke, baik. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung melalui telepon. Kita coba angkat dulu telepon ya. Halo, selamat malam. Dialog interaktif Lestari Alamku. Dengan siapa dan di mana ini? Oh, terputus. Baik, kita nantikan kembali ya untuk terhubung. Silakan, mungkin bisa ditambahkan lagi, Bang David.
2: Nah, terus kita itu David pernah ke pantai. Nah, pantai itu bagus karena Bangka Belitung ini terkenal pantai putih.
1: Ya.
2: Pasirnya putih, airnya biru, nah gitu. Cukup disayangkan sampah-sampah itu masih banyak, Bang. Nah, terutama David pernah lihat postingan, bahkan yang bersihin pantai itu orang pendatang. Nah, gitu. Jadi cukup disayangkan warga lokal itu nggak ada bergerak, Bang.
1: Justru orang yang datang yang prihatin.
2: Iya, bahkan mendatang dari luar Bangka itu yang membersihkan.
1: Oke.
2: Nah, mungkin cukup benar-benar kasihan nih, Bang, melihat lingkungan di Bangka Belitung ini.
1: Artinya kesadaran mengenai sampah ini masih perlu ditingkatkan lagi, seperti itu ya, Bang David ya. Oke, selain masalah sampah nih, apalagi nih mungkin yang sudah ditemukan oleh Mbak Maria mengenai masalah-masalah lingkungan di Bangka Belitung ini, apa nih yang masih perlu jadi untuk kita perbaiki ke depannya, apa sih menurut Mbak Maria? Apakah itu penggunaan plastik yang terlalu banyak atau apa, mungkin ada yang mungkin
3: bisa. Mungkin untuk dari saya, penggunaan kita dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Okay.
3: Menggantinya dengan tas ramah lingkungan. Jadi nanti saat misalkan kita berbelanja

0: belanja ke pasar ataupun ke mall, kita bisa menggunakannya dengan menggunakan tas ramah lingkungan.
1: Okay.
0: Jadi kita dapat mengurangi penggunaan sampah sekali pakai. Mm-hmm. Itu dapat mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. Mm-hmm. Terus kita juga bisa menggunakan tumbler atau botol minum. Okay. Jika saat berpergian. Jadi nanti pada saat kita ingin mengisi minuman kita, kita tidak perlu lagi menggunakan botol plastik. Kita bisa menggunakan tumbler ataupun botol minum yang sudah kita bawa. Okay. Mungkin itu saja.
1: Kalau langkah-langkah tersebut sudah dimulai sendiri belum sama Maria?
0: Sudah.
1: Artinya sudah tidak lagi pakai-pakai kemasan plastik.
0: Iya.
1: Berlebihan seperti itu ya.
0: Iya.
1: Kalau untuk tumbler gimana tadi?
0: Kalau untuk tumbler sendiri, saya sudah mulai menggunakannya mungkin dari TK, karena kan kita kan okay. sekolah, kita menggunakan botol minum nih. Jadi kalau untuk saya sendiri, saya sudah mengurangi untuk penggunaan plastik sekali pakai itu dari TK. Karena saya selalu diwajibkan untuk membawa bekal sendiri dari rumah dan juga membawa botol minum atau tumbler dari rumah.
1: Oke, berarti ini langkahnya sudah dimulai sendiri berarti.
0: Iya, dari
1: kecil malahan sudah dilakukan. Oke, menarik sekali. Nah, kalau dari Bang David nih, apa saja mungkin langkah-langkah menjaga alam yang sudah David mulai dari diri sendiri?
2: Kalau dari diri sendiri sih sama seperti Mbak Doria. Bahkan tumbler di rumah saya aja sudah 10, Bang.
1: 10.
2: 10 okay. tumblernya. Tempat makan bahkan ada belasan.
3: Dapat hadiah.
2: Iya. Nah, itu sebenarnya kita harus memulai dari langkah-langkah kecil itu tadi, mengurangi sampah plastik dan penggunaan listrik yang berlebihan itu, Bang.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jika kalau kita tidak menggunakan lampu, padamkan saja.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu
1: sudah dilakukan sendiri berarti di rumahnya untuk terkait listrik tadi ya.
2: Alhamdulillah sudah.
1: Sudah ya. Oke, okay, baik. Dan untuk selanjutnya nih ke Pak Tulis nih. Pak, kalau dari penjelasan anak-anak muda ini, ternyata masalah sampah dan kemasan plastik ini masih jadi masalah di Bangka Belitung ini. Kalau Pak Tulis memandangnya bagaimana, Pak?
4: Ya, ini realitanya begitu ya. Saking banyaknya sampah plastik.
1: Oke. Okay.
4: Jadi bulan Juli besok itu menjadi bulan tanpa kantong plastik.
1: Okay.
4: Satu bulan ini dikampanyekan ya agar untuk mengeliminir penggunaan kantong plastik. Alhamdulillah si Maria sudah memulai dari sejak kecil mungkin ya. Ini gaya hidup hijau, gaya hidup sahabat alam seperti ini. Plastik memang banyak banget, Bung. Karena ini karena berasal dari dasar pemikiran yang sederhana bagi masyarakat banyak, simpel mungkin ya. Tanpa dia sadar, tapi dia lupa akan bahaya plastik itu sendiri. Sampah plastik bukan rahasia lagi dan ini menjadi momok. Saya kalau beberapa waktu lalu, terakhir pada bulan Februari awal ya, sebelum puasa itu mengasih materi pada beberapa kalangan muda tentang sampah plastik. Ini ada cerita menarik. Tapi saya bukan brand ambassadornya satu produk ya. Saya sebut ada. Ini ada kemasan plastik mie instan. Tertanggal Desember 2002.
1: 24 tahun yang lalu.
4: Ditemukan di Pantai Banyuwangi. Okay. Tahun 2022. Masih ada di pinggir pantai, masih dijumpai
1: dan tidak berubah kondisinya, Pak.
4: Ya, cuman agak kabur sedikit
1: kabur
4: saja.
1: Sedikit.
4: Tapi plastiknya tidak bisa hancur ya. Coba bisa dibayangin. Begitu banyak kandungan apa ya? Zat kimia mungkin yang ada dalam sana memberi dampak pada sekitar. Itu contoh satu saja. Belum yang lagi. Jadi, mari ayo bagaimana sampah plastik ada, betul kata Maria, coba kita eliminir penggunaan sampah. Kalau ke pasar, kita bawa dari rumah lah, walaupun kantong plastik, tapi kantong plastik yang ada di kita beli dulu, dipakai, disimpan lagi, dirapiin, bawa lagi. Akan lebih bagus, bijak dengan tas. Nah, sebetulnya ini saya sudah menggagas ini sejak 2000, waktu saya dulu masih di salah satu institusi pemerintah, tepatnya di Lingkungan Hidup. Ada lomba desain keranjang dari batang purun. Nah, itu dulu tapi ya, sekarang cuma cerita.
1: Okay.
4: Tujuan saya dengan ada lomba itu, nanti UMKM-nya hidup, orang menggunakan itu. Karena jujur saja, saya 2025 kemarin itu saya beli kantong keranjang belanja nih, mungkin dengar nih sahabat saya nih, Bang Ijal. Saya di Malang, di pasar Oro-Orombo itu saya beli kantong keranjang dari kalau kita purun lah, tapi dimodifikasi. Harganya murah sebenarnya, 15.000 ya. Kalau ditengok buatnya susah banget. Nah, tapi itu coba. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Hal kecil kata Bang David, kata Mbak Maria bahwa ayo lakukan hal kecil ke pasar menggunakan kantong plastik agar sampah plastik tidak banyak. Walaupun ada produk-produk air kemasan, tapi kita bawa tumbler itu akan lebih bijak. Kan begitu ya. Walaupun punya nilai ekonomis, itu sebetulnya daripada circle ya. Siklus-siklus dari pemanfaatan limbah plastik dimanfaatkan boleh-boleh daripada bertaburan di mana-mana ya. Jadi ini bawa dampak yang luar biasa kok dengan plastik ini. Itu contoh kecil. Ada lagi kejadian saya pas di rumah saudara di luar sana, ngeliat ada pas lewat ada jalan, di jalan itu ada air ngalir. Ternyata tumpukan plastik kesumbat di gorong-gorong ya. Ini cukup mengganggu, tanpa bisa saja ada bekas paku dan sebagainya di tengah jalan membahayakan. Nah, inilah ya. Jadi ayo, mungkin himbauan saya mengajak, walaupun ini berkali-kali saya baca, baru besok mulai secara nasional ya, bulan mengurangi penggunaan plastik. Pada bulan Juli ayo kita kampanyekan. Dimulai dari saya mengajak diri saya sendiri, keluarga dan sahabat alam saya. Syukur kalau pendengar mau ikut, alhamdulillah. Kalau tidak, ayo ikuti dulu lah ya. Kita lakukan untuk pengurangan, karena bahaya limbah plastik ini luar biasa. Cukup banyak plastik di mana-mana, di tempat-tempat TPA pembuangan, bukan tempat pembuangan akhir ya, tempat pembuangan sementara aja luar biasa. Cukup banyak sekali. Saya ini suka, apalagi di sekitaran kita ya, di daerah Bukit Betung ini ada beberapa tempat pembuangan sementara. Kalau pagi itu pemandangan yang cukup tidak nyaman di mata. Ya, kalau kita jogging, kita bersepeda agak kencang dikit daerah itu, karena tidak enak dipandang dan baunya kadang luar biasa.
1: Bau tidak sedap ya, Pak.
4: Iya.
1: Oke, dan kita tidak terasa nih sudah memasuki pengunjung kebersamaan kita pada dialog malam ini. Mungkin apa pesan dan harapan yang bisa Pak Tulis sampaikan, Pak, dalam dialog hari ini?
4: Ya, kalau saya kembali kepada gaya hidup sahabat alam, itu bagaimana membangun harmonisasi antara manusia dan lingkungan hidup. Yang perlu digarisbawahi adalah, coba mari kita jaga dan mari kita manfaatkan sumber daya alam secara ya kontinu, berkelanjutan ya. Karena ini tidak akan berfungsi manakala lingkungan tidak baik ya, tidak nyaman. Tentu ini akan diwaris yang nantinya ya, akan diwariskan kepada generasi-generasi mendatang. Jadi ayo kita jaga, kita pelihara alam ini agar hari esok bisa dinikmati oleh generasi-generasi kita. Jadi slogan sahabat alam, hari ini melakukan aksi untuk hari esok yang lebih baik.
1: Oke, menarik sekali. Oke, kalau dari Bang David Alfian nih, apa nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan ke depannya berkaitan dengan tema kita malam ini, ini sahabat alam, silakan.
2: Untuk pesan dan kesan saya, sebenarnya saya mengajak untuk para anak muda, kita menjadi pelopor lingkungan, jadilah kita regenerasi berikutnya. Dan sebenarnya saya juga dulu ogah sebenarnya untuk mengangkat isu lingkungan karena membosankan awalnya pemikiran saya. Jadi semenjak saya bergabung, oh ternyata seru. Nah, kita bisa menjadi tren lingkungan untuk Indonesia ini. Gini tuh aja.
1: Oke, baik. Dan selanjutnya nih untuk Mbak Maria nih, apa nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan berkaitan dengan pelestarian alam nih? Silakan, Mbak.
0: Kalau dari saya, melalui pemahaman dan kreativitas penguasaan teknologi, para generasi muda ini berperan sebagai agen perubahan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan ketersediaan sumber daya bagi masa depan. Nah, kalau untuk pesan dan kesan saya, mungkin untuk generasi muda lebih peka terhadap alam dan lingkungan sekitarnya, mungkin bisa dilakukan dari hal-hal kecil seperti yang disebutkan oleh Bang David dan juga Pak Tulis. Mungkin dapat mengurangi sampah plastik dan juga dapat menghemat energi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Dan pendengar, demikianlah pembahasan kita pada program Dialog Interaktif Lestari Alamku malam ini ya. Dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa penting sekali untuk kita menjaga lingkungan, dan juga penting juga untuk kita mulai kesadaran terhadap kebersihan dan menjaga lingkungan ini dari usia yang sangat muda. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang telah berpartisipasi dan mendengar siaran kami pada Dialog Interaktif malam ini. Terima kasih, dan kita akan bertemu kembali dalam program Dialog-Dialog selanjutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti Dialog Interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap malam, yakni Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Dan pada ruang rindu malam ini, pendengar, kami sudah menyiapkan satu topik pembahasan, yakni masih seputar Piala Dunia 2026 di babak gugur atau babak 32 besar ini. Apakah tim Anda masih bertahan ataukah sudah tersingkir? Dan selanjutnya, pendengar, Anda bisa mendiskusikannya bersama kami melalui nomor telepon yang sudah kami sediakan untuk layanan interaktif, yakni di nomor 0717 0717 94301. Kami ulangi lagi, di nomor telepon 0717 94301, kemudian di WhatsApp 0811 717 9111. Dan sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, baik, dengan siapa dan di mana ini?
1: Bung Ramlan, dari Mentabak.
0: Oh, Bung Ramlan di Mentabak. Oke, udah jarang nih telepon dengar nih.
1: Yang
0: satu monitor, Bang. Oke, baik. Bagaimana kabarnya, Bung Ramlan?
1: Baru pulang dari main sama kawan tadi, baru nyampe, habis makan.
0: Oh, baru pulang. Oke, baik. Sehat aja nih kondisinya ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Bung Ramlan, tema kita malam ini, topik kita malam ini adalah mengenai babak gugur Piala Dunia 2026. Apakah tim yang didukung Bung Ramlan masih bertahan ataukah sudah tersingkir?
1: Mungkin Asia masalahnya.
0: Oke, Jepang sudah tersingkir nih.
1: Barusan semalam mau. Kenapa lah kadang-kadang.
0: Oke, dukung sesama Asia ya?
1: Iya, ya betul-betul ya. Kalau kita kan Asia dan Negara Bang.
0: Oke, baik.
1: Kalau misalkan mungkin ada misalnya lebih jalan dari dunia kan kita ada malam juga kalau Indonesia udah.
0: Oke, sedih nggak nih Jepang tersingkir?
1: Banyak.
0: Sedih berarti ya?
1: Masuk sedih ya, cuma agak kecewa sedikit dalam hati.
0: Oke, agak kecewa. Oke, baik. Mau request lagu apa nih malam ini, Bung Ramlan?
1: Dari Bruri Merantika, Karisma Cinta ya.
0: Bruri, judulnya?
1: Karisma Cinta.
0: Boleh diulang nih, kurang jelas?
1: Cinta judulnya.
0: Judulnya apa?
1: Karisma Cinta.
0: Karisma Cinta.
1: Ya.
0: Oke. Oke, siap. Titip salam buat siapa?
1: Ini, Bang. Titip harapan buat PSI ya, Bang. Semoga tetap bermain, berlatih, semoga dapat mengikuti Piala Dunia.
0: Oke. Amin ya Robbal Alamin. Oke. Oke, tentu kita sama-sama harapkan itu ya, Bung Ramlan ya.
1: Salam buat semua lah, Bang ya.
0: Oke.
1: Sorry, Bang ya.
0: Oke.
1: Mohon ya.
0: Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Ramlan di Mentabak ya, yang sudah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu malam ini. Dan selanjutnya, benar, kami masih menantikan Anda untuk bergabung dan sudah bergabung kembali di ujung telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, Bu Desumi di Parit Lala.
2: Iya, Mas Sopan, apa kabar dirimu sayangku?
0: Alhamdulillah, Bu Desumi.
2: Apa tema kita?
0: Tim yang didukung dalam Piala Dunia, Bu Desumi, apakah sudah tersingkir atau masih bertahan nih?
2: Aku gak hobi bola, Mas Sopan.
0: Gak hobi bola ya? Gak ngikutin berarti?
2: Tim spesial, gak ada.
0: Oh, gak ikuti ya, gak ada tim spesial.
2: Ngantuk Bang Sopan, lebih baik tidur.
0: Oh, ngantuk ya. Oke, benar. Banyak pertandingannya, ada jam 2, jam 4.
2: Iya,
0: oke.
2: Bosan aku Bang Sopan, lebih baik aku tidur kan menjaga kesehatan kita. Oke, yang udah tua ya.
0: Enggak apa-apa nih. Oke, mau request lagu apa nih, Bu Desumi?
2: Aku mau lagunya dari Laura Drakel ya.
0: Oke, judulnya?
2: Burung pun ingat kembali. Loh, udah judulnya apa, ingat pulang. Ingin pulang apa, ingat pulang. Burung. Pokoknya ada burung burung pun ingin kembali.
0: Oke, okay, burung ingin kembali. Boleh titip salamnya buat siapa nih? Sambil Tavan cek-cek.
2: Salamnya buat Ibu Korea, buat Julia, buat Bunda Rindu di Ampuy, Bang John Arif ya, ada Reza di Pangkal Pinang, Bu Lin ya, ada Bang Berlin, ada Bang Panji ya di Pasger ya, buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, Bang Ramadan di Sorong ya, buat Bang Jais di Riau, buat ya suami di Pumpun,

0: siapa lagi nih? Atau Dahlannya di Bangka Barat, ada Bang Okta juga ya di Bangka Barat, Pak Aljadin, ada siapa lagi nih? Ambera, Niko dan Nur Hadi ya, buat siapa lagi nih? Bang Romlan tadi ya, semoga sehat selalu di Mertabak ya. Buat Pak Brahim 86, Nenek Galau ya. Siapa lagi? Di Sualian ada Kang Irwan juga ya. Buat siapa lagi nih? Kang Irwan di Bandung Timur. Abang Leman di Tanggamus, Bang Gente ya di Belitung ya. Abang Topan kapan berangkat ke Belitung?
1: Oke, insya Allah di awal-awal bulan ini sudah berangkat.
0: Oh ya,
1: di akhir pekan.
0: Selalu, pokoknya jaga selalu kesehatan di sana ya sayangku.
1: Siap deh.
0: Salam buat keluargamu di rumah semua ya. Semoga sehat lahir batin
1: sayangku. Amin ya robbal alamin.
0: Pulang hati-hati ya bro.
1: Siap Bude Sumi.
0: Jaga selalu kesehatan, sehat itu mahal ya.
1: Siap.
0: Hutan padi tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
0: Lalang ku cabut tumbuh beruntun.
1: Mantap.
0: Bude Sumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Top yang ganteng dan santun.
1: Oh, oke.
0: Okay, ada enggak lagunya?
1: Ada lagunya, Bude. Oh, okay, nanti diputarin lagunya ya.
0: Terima kasih banyak. Iya, terima kasih ya Bang Topan.
1: Oke, okay, siap.
0: Makasih ya sayangku.
1: Siap, Bude.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkat itu tadi ya Bude Sumi di Parit Lalang sudah bergabung bersama kita dalam program Ruang Rindu malam ini. Dan soalnya sudah ada juga yang bergabung melalui WhatsApp ya, kita pantau lagi. Di WhatsApp kita cek siapa yang sudah bergabung nih. Sudah ada siapa nih? Bu Kori, oke, okay. Ruang Rindu, selamat malam Taufan. Bu Kori request lagu Hanya Satu Kata by Hari Mukti. Oke, okay. Salam buat Bude Sumi, Pak Ahmad Irwan, Pak Ramadan, Ya Suhamid, Pak Azadin, Niko, Mas Panji, Juan Arif, Bung Jota, atau Bel Tim, Bang Alek, Ria, Bung Jante di Belitung. Dan terima kasih Taufan, sehat selalu. Oke, okay, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Kori ya, yang sudah bergabung bersama kita dalam Ruang Rindu malam ini. Dan soalnya sudah ada juga yang bergabung melalui telepon ya. Kita coba hubungkan dulu ya. Ada Bung Yota di Bangka Barat ini. Halo, selamat malam Bung Yota di Bangka Barat.
2: Halo, selamat malam, oh, Bung Taufan.
1: Oke, okay, baik. Suara Taufan terdengar ya, Bung Yota? Agak putus-putus sepertinya suara dari koneksi Bung Yota ini ke RRI.
2: Sinyal mungkin.
1: Oke, okay. Okay, ini udah agak mendingan ini. Oke, okay, Bung Yota, kita malam ini membahas mengenai tim yang di Piala Dunia 2026 di babak gugur 32 besar. Kalau Bung Yota dukung siapa dan apakah sudah tersingkir atau masih bertahan?
2: Jerman belum ya, Bang Topan.
1: Oh, Jerman sudah tersingkir pagi tadi, kalah sama Paraguay.
2: Kul istilahnya memang jadi nonton, tapi dari dulu memang Jerman kalau aku.
1: Oke, okay. Dari dulu memang dukung Jerman ya.
2: Seolah-olah istilahnya tentara Nazi ngamuk begitu.
1: Waduh.
2: Bola.
1: Oke. Okay. Sudah kalah tadi, adu penalti sama Paraguay. Dramatis tadi, sekali.
2: Anu lah.
1: Oke. Okay.
2: Kena keluar tadi apa nih?
1: Oh, ada kegiatan
2: gawe,
1: tadi ya.
2: Kan.
1: Oh,
2: oke. Okay. Ada kegiatan.
1: Oke. Okay. Mau request lagu apa nih malam ini, Bung Yota?
2: Boleh macam negara. Oh.
1: Macam negara asal lagunya lagu-lagu lama boleh, asal lagu nostalgia boleh. Lagu apa?
2: Yang dari Adele.
1: Adele. Oh, Adele lagu baru kayaknya kalau Adele. Masih tahun 2000. Belum bisa kalau lagu Adele, Bung Yota. Lagunya bisanya lagu-lagu lama. Mungkin kayak
2: kalau betul dari anu nilah siapa yang kelaki Westlife misalnya.
1: Westlife 90-an. Oke, okay, masih bisa
2: main. My Love.
1: Oke. Okay. Mau titip salam buat siapa nih?
2: Salam buat Bude Sumi tadi dari Yota nih, Bude Sumi di Bangka Barat.
1: Oke.
2: Okay. Yang di Sungai Liat Bang Niko, Nur Hadi, Julia, Pak Irwan, Pak Puji, Yandi, Dian, yang di Pangkal nih Panji, Juan Arif, Bude Sumi tadi, Yulin, di Belitung, Bang Jante, oh, Tobel Tim juga, di BTN kan. Bang Zulfaizar, Bang Leman, Yasu Haimid, Bang Romlan tadi, Bang Romlan, Pak Iwan Air Kantung sudah, Bang Irwan, Pak Irwan Bandung, Bang Ramadan, beserta Ayu juga di Maluku Tengah. Itulah rumah Bang Topan.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Yota sudah bergabung dalam program Ruang
2: Rindu. Ya, terima kasih kembali.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkat itu tadi ya Bung Yota di Bangka Barat.

0: Dan selanjutnya mendengar, kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami ya. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat malam, Meruang Rindu. Oke, baik, dengan siapa dan di mana ini?
1: Beltim, BPM.
0: Atau Beltim?
1: Ya.
0: Oke, bagaimana kabarnya, Atau Beltim?
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Kapan? Kapan? Gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga, Atau. Oke.
1: Sehat yang kita cari.
0: Oh, betul sekali Atok. Oke, Atok Beltim, kita punya pembahasan malam ini mengenai tim yang didukung di Piala Dunia. Apakah masih bertahan atau sudah tersingkir? Kalau Atok Beltim dukung siapa nih?
1: Kalau itu no comment lah, kalau Atok enggak pernah nonton.
0: Oh, enggak pernah nonton bola. Berarti enggak ngikutin Piala Dunia ya? Oke, baik. Oke, okay, Atok Beltim.
1: Tapi yang pasti maunya sih orang kita terus maju terus gitu, maunya sih orang kita gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dan orang-orang di Eropa sana.
0: Oke. Okay. Maunya orang ke depan Indonesia bisa ikut gitu ya. Oke, okay. Amin. Semoga suatu saat Indonesia bisa ya.
1: Iya, kalau orang Eropa bisa, kenapa kita enggak gitu?
0: Oke, okay, betul sekali.
1: Mata dua, kaki dua, tangan dua, rambut sama.
0: Betul sekali ya, Tok. Oke, okay, mau request lagu apa nih, Tok Belti malam ini?
1: Jangan sampai tiga kali, serio,
0: lucu. Judulnya Jangan Sampai Tiga Kali.
1: Iya.
0: Dari siapa? Oke. Jangan sampai tiga kali ya. Oke, dari trio itu ya. Oke, mau titip salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat semua lah, sebangsa Belitung.
0: Oke.
1: Maklum soalnya kalau satu persatu nanti jam 12 sampai tutup radio itu sehari.
0: Oke, baik.
1: Iya, kolektif aja.
0: Oke.
1: Lah, terima kasih banyak waktunya.
0: Oke, baik.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berdengar itu tadi ya. Atau Beltim yang request lagu Jangan Sampai Tiga Kali dari trio Ambisi.

0: Dan untuk Anda pendengar, Anda masih bisa request ya, masih akan telepon angkat telepon satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Oh, oke, ini pendukung Portugal sudah bergabung ya, Mbak Julia.
1: Iya nih.
0: Oke.
1: Gagal maning.
0: Apanya yang gagal maning?
1: Portugal kan udah keluar katanya.
0: Belum, Portugal belum main di babak 32 besar.
1: Ya, memang dikerjain sama Bang Putra.
0: Masih.
1: Awas ya, Bang Putra.
0: Belum kalah malahan Portugal itu. 2 kali draw, 1 kali menang.
1: Iya benar. Ah, berarti ngeprank Mbak Julia, Bang Putra Sambas nih. Oke, nanti ya. Nanti habis ini ya, di telepon pokoknya. Awas ya.
0: Oke, artinya harapannya apa nih kepada Portugal? Berarti biar bisa maju terus ya?
1: Iya, semangat terus Cristiano Ronaldo.
0: Oke.
1: Alhamdulillah. Kemarin kan sama Kolombia ya?
0: Iya, sama Kolombia draw.
1: Makanya kok bisa, kata Julia kan? Ih, memang abang nih suka bohong deh kayaknya.
0: Iya, itu kan masih fase grup.
1: Iya, kalah dengan Kroasia katanya. Udah pulang kampung. Alhamdulillah.
0: Belum main lawan Kroasia malahan.
1: Iya, aduh, memang ya. Ih, ngeprank.
0: Kapan ya mainnya lawan Kroasia nih? Bentar, Taufan cek. Ini Taufan punya jadwalnya nih.
1: Iya, coba.
0: Lawan Kroasia ya, Portugal ya. Lawan Kroasia ya,
1: bentar.
0: Hari Jumat tanggal 3 Juli jam 6 pagi Portugal lawan Kroasia.
1: Wajib nonton. Nah,
0: silakan ya. Dinantikan Mbak Julia, Portugal lawan ya. Kroasia nanti.
1: Alhamdulillah. Bang Putra.
0: Oke. Okay.
1: Memang lah Bang Putra nih.
0: Oke, okay, baik. Mau request lagu apa malam ini Mbak Julia?
1: Belum
0: terpinggirkan.
1: Oke. Informasi Julianya. Timnas kita belum keluar, Mbak, belum tersingkirkan. Untuk lagunya ya, ini ya lagu happy-happy ya. Apa ya lagu happy-happy?
0: Apa tuh?
1: Tadinya mau lagu Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Maksudnya selamat tinggal untuk Cristiano Ronaldo. Ternyata belum ya. Oke.
0: Jadi apa nih lagunya?
1: Lagu apa ya? Oh ini aja, Bunga

0: judulnya tuh ya? Memori melodi apa melodi memori?
1: Melodi memori dari siapa penyanyinya?
0: Nia
1: Lopenya. Oke, Nia Lopenya. Oke. Nanti ya. Taufan putarin lagunya.
0: Iya, oke. Makasih ya Taufan yang baik hatinya. Oh, oh iya, okay. Salam ya untuk Bu Desumi tadi.
1: Mm-hmm.
0: Untuk Bang Putra awas ya. terus terus untuk Mbak Ria di Balitung ya. Untuk Pak Romlan, untuk siapa ya Bang Niko? Untuk Bang Niko sudah keluar kayaknya. Maroko. Sudah tersingkirkan ya, Bang?
1: Maroko justru menang tadi, Belanda yang tersingkir.
0: Waduh, hebat. Hebat.
1: Oke. Okay.
0: Belanda ya. Oh ya, enggak habis sih Julia tadi nontonnya. Terus hebat ya tim favoritnya Bang Niko.
1: Nanti kita tunggu Bang Nikonya.
0: Maroko, ujungnya nama Ko. Apa lagi ya? Untuk para Madan ya. Untuk Pak Aliado, pendukung Portugal juga tuh. Untuk Pak Irwan Air Kantung, untuk Kang Ahmad Irwan Bandung, Pak Leman. Untuk siapa lagi ya? Untuk Bang Reza yang ada di Belitung, yang ada di Pangkal ya. Untuk Yulin, terus untuk siapa lagi ya? Untuk Bu Rindu ya, Bu Rindu Ampuy, Bu Rindu Ibe, Nyai Jamila, siapa lagi Pak Yata tadi ya?
1: Oke.
0: Okay. Terus untuk semuanya aja lah, Bang.
1: Oke, okay, baik.
0: Untuk Pak Zul Faizar juga, untuk Mas Panji. Ntar merajuk mereka. Untuk Uda Sultan ya.
1: Oke, okay,
0: untuk semuanya aja deh. Alhamdulillah. Tersingkirkan. Oke, okay, terima kasih infonya.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih ya Bang Taufan.
1: Sama-sama.
0: Baik deh.
1: Oke. Oke, okay, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkat itu tadi ya. Mbak Julia dari Airway. Dan selanjutnya benar kita langsung putarkan lagu requestan dari Bung Ramlan di Mentaba. Ada request lagu Karisma Cinta dari Bruri Marantika dan Dewi Yul. Tetaplah bersama kami mendengar di kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 22:03 waktu Indonesia Barat, kembali kami berikan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim PT Pertamina Persero mengadakan event lari bernama Pertamina Eco Run 2026. Pendaftaran diklaim dapat dilakukan melalui tautan yang dicantumkan dalam poster yang beredar. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada sebuah situs. Hasil analisa menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah maupun PT Pertamina Persero. Melansir akun Instagram resmi Pertamina Eco Run Fest @pertamina.ecorunfest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025. Sampai saat ini Pertamina belum mengeluarkan pengumuman resmi pendaftaran dan jadwal kegiatan Eco Run 2026. Dan berkat itulah informasi yang menyatakan pendaftaran Pertamina Eco Run 2026 yang dipastikan merupakan hoax. Dan selanjutnya kembali kami lanjutkan program Ruang Rindu untuk Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan kembali kami mengundang Anda pendengar untuk ikut berpartisipasi bersama kami dalam program interaktif, ya, layanan interaktif di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Yo, selamat malam.
0: Oke, ini Bung Yandi.
1: Yandi.
0: Oke, Bung Yandi, di mana posisinya sekarang?
1: Jalan Nias.
0: Jalan Nias. Oke, baik.
1: Ya, bagaimana Bang Topan ini?
0: Iya, betul sekali, Bung. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Siap, Bang. Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Oke, sehat ya. Oke, Bung Yandi, malam ini kita membahas mengenai tim yang didukung di Piala Dunia sudah sejauh mana nih? Apa sudah tersingkir atau masih berlanjut ini?
1: Sebenarnya, Bang, saya itu kalau bola ini agak kurang mengikuti, tapi mungkin Portugal lah yang lebih ini.
0: Oke.
1: Saya dukung-dukungkan.
0: Oke. Portugal baru
1: singkat
0: main
1: aja hari saya, Bang.
0: Ya. Jumat ini ya. Oke. Mau request lagu apa nih?
1: Ya. Request lagu era berapa ini, Bang, lagunya?
0: Lagu-lagu nostalgia 80-an, 90-an.
1: Nostalgia. Oke. Okay. Ini aja, Bang, pengen dengar lagu dari Dewa itu, Restu Bumi.
0: Restu Bumi. Oke.
1: Ya.
0: Bisa, bisa. Mau titip sambo siapa?
1: Yang pertama untuk Julia, okay. Mungkin untuk Bang Yan, untuk Mbak Ria, untuk Pak Azadin, untuk Nyai Jamila yang ada di mana kemarin ya. Itulah, untuk Maria, mungkin untuk semuanya lah, Bang, gak bisa disebut satu-satu. Intinya untuk semua kawan-kawan pendengar radio lah, salam sehat semua.
0: Okay.
1: Dari Yandi di Jalan Nias.
0: Okay, itu aja, Bang. Terima kasih, Bung Yandi, di jalannya.
1: Siap, siap. Sama, balik. Terima kasih untuk abangnya.
0: Oke, baik. Dan mendengar itu tadi ya, Bung Yandi di jalannya yang bergabung bersama kita dalam Ruang Rindu malam ini.

Dan selanjutnya berkara ada juga yang bergabung melalui WhatsApp ya, melalui chat WhatsApp. Ruang Rindu, assalamualaikum Bang Taufan, salam sehat. Jagoan saya sudah pupus kalah Bang. Lagunya Ariati dari Tantowi Yahya. Terima kasih. Salam teruntuk Bung Romlan, Bude Sumi, Bang Yota, Tobel Team, Mbak Ria, Mbak Ria di Bel Team, Bu Kori, Bang Alex, Bang Irwan Kantung, Bandung, Mbak Yulia, Bang Ramadan, Leman, Pak Puji, Pak Azadin, Pak Dahlan, Bang Juan Arif, Bang Niko, Bang Jul Sengir, Yuklin, Mama Hesti, Bung Reza, Bang Suhamin, Pak Udo, Mbak Ayu, Mbak Viola Embera, Mbak Rindu atau Yan, dan lain-lain tanpa terkecuali. Terima kasih dari Panji di Pasir Garam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Bung Panji sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Nanti Taufan putarin lagunya ya. Dan selanjutnya berkenan Anda masih bisa bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu malam ini ya, di nomor telepon 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Sekali lagi kami mengundang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di nomor 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111.

Dan rekan selanjutnya kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Tema yang kita bahas malam ini adalah mengenai Piala Dunia 2026. Sudah sampai di mana perjalanan tim yang Anda dukung ya? Apakah sudah bernasib seperti Jerman dan Belanda yang sudah tersingkir, ataukah masih menanti pertandingan ya seperti Prancis atau Inggris yang baru main besok di tanggal 1 Juli

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Perkara masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan selanjutnya pendengar, kita masih membahas mengenai topik kita malam ini ya, yakni mengenai tim yang Anda dukung pada Piala Dunia 2026. Apakah sudah tersingkir atau masih berlanjut atau masih menunggu untuk bertanding? Dan pendengar, kami informasikan pada pertandingan untuk esok hari ya pendengar, ada 4 pertandingan yang akan disiarkan langsung di Pro 1 dan Pro 3 RRI. Pendengar, pertandingan tersebut dapat Anda dengarkan, yakni berupa pertandingan antara Pantai Gading versus Norwegia yang disiarkan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kemudian di pukul 4.00 waktu Indonesia Barat akan ada Prancis melawan Swedia. Di pukul 8.00 waktu Indonesia Barat ada Meksiko versus Ekuador. Dan terakhir di pukul 23.00 ada Inggris melawan Republik Demokratik Kongo. Untuk Anda penggemar Prancis ya, dapat Anda dengarkan di pukul 4.00 waktu Indonesia Barat nanti, di mana Prancis akan menghadapi Swedia. Lalu ada Inggris juga ya, untuk Anda penggemar Inggris di malamnya yang mendengar, di pukul 11 malam atau 23.00 tanggal 1 Juli atau Rabu mendatang. Dan tentunya pendengar, ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu malam ini ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi dalam program Ruang Rindu malam ini dan juga menyampaikan komentarnya yang mendengar dan request-request lagu dan juga titip-titip salam tadi. Dan selanjutnya akan kami putarkan langsung lagu, ada Charles Hutagalung dengan Pergi Tanpa Berita.

0: sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Angka tersebut, K, merupakan singkatan dari kilo, yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Kenapa? Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip.
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Pendengar, tidak terasa kami telah menemani Anda dalam berbagai program musik dan informasi yang menemani Anda tadi sejak dari pukul 5 pagi ya pendengar, dari program Bangka Belitung pagi. Dan pendengar, sebelum mengakhiri kebersamaan kita pada siaran Bangka Belitung malam, kami akan menghadirkan kembali untuk Anda renungan malam untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami pendengar, karena pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan kami tayangkan siaran langsung Piala Dunia 2026 atau Pesta Bola Dunia 2026, di mana ada pertandingan antara Pantai Gading melawan Norwegia pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan kemudian Perancis versus Swedia pada pukul 4, dan Meksiko versus Ekuador pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hingga nanti di pukul 23.00 besok ya akan ada Inggris melawan Republik Demokratik Kongo. Dan sebelum memulai siaran langsung Piala Dunia untuk Anda mendengar, kami hadirkan renungan malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita. Bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia. Dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan langsung bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Pantai Gading menghadapi Norwegia pada laga 32 besar. Dari Studio Pro 1 Sungai Liat, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Sebelum kick off, seperti apa Anda melihat nanti jalannya laga babak pertama? Apakah saling serang atau mereka akan bermain hati-hati dulu? Bung Estu melihat pemain yang sudah diturunkan juga, silakan Bung Estu.
3: Iya, yang pasti
2: singkat saja.
3: Iya, ini akan jadi seru karena sepertinya Norwegia akan menguasai laga lebih dulu.
2: Oke, baik, kita segera saksikan babak pertama. Laporannya disampaikan Bung Erik dan Bung Senpi.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
5: Ya baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke Stadion Dallas di Amerika Serikat untuk menyaksikan pertandingan babak 32 besar yang mempertemukan Pantai Gading menghadapi Norwegia. Pantai Gading berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Norwegia turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki putih, sementara Pantai Gading turun dengan jersey berwarna oranye dengan celana oranye serta kaos kaki oranye. Baik, saudara pendengar, saat ini Norwegia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka berusaha melakukan serangan, namun mampu dibuat.

0: Dengan inilah berita selengkapnya di si hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami sampaikan berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Bangka mempertanyakan kejelasan status wilayah izin usaha pertambangan IUPT Timah yang terletak di kawasan pemukiman. Irwan Olia Rahman melaporkan.
1: Nah, itu nanti kita pertemukan seperti apa sehingga cari jalan keluar dan masyarakat bisa mengajukan sertifikat di kawasan permukiman.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka mempertanyakan kejelasan status wilayah izin usaha pertambangan IUPPT Timah TBK yang terletak di kawasan permukiman. Hal tersebut diungkapkan Bupati Bangka Ferry Insani didampingi Wakil Bupati Syahbudin dan Sekda Bangka Asep Setiawan saat rapat pembahasan wilayah IUP pada kawasan permukiman di rumah dinas Bupati Bangka. Bupati Ferry Insani mengatakan banyak masyarakat yang terkendala saat proses membuat sertifikat tanah karena status lahan yang masuk pada IUPPT Timah TBK. Padahal wilayah IUP tersebut terletak pada kawasan permukiman. Selain itu, Bupati Ferry Insani mempertanyakan wilayah IUP apakah masuk dalam aset perusahaan. Menurutnya, aset perusahaan tidak serta-merta dari hasil penetapan IUP pada masa lalu.
1: Semua orang punya bermacam persepsi lah. Aset itu penetapan yang dibeli, gitu. Namanya aset, kalau menurut saya. Jadi saya sampai memberikan contoh tadi, kalau jurnal secara akuntansi itu, ketika kita memperoleh aset itu, ada kontraposnya apa? Uang kita keluarkan. Jadi ketika kita aset bertambah, maka nanti di kreditnya kas kita yang berkurang. Begitu ya, kalau ilmu dasar akuntansinya begitu. Nah itu nanti kita pertemukan seperti apa, sehingga cari jalan keluar dan masyarakat bisa mengajukan sertifikat di kawasan permukiman.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Subdivisi Area Bangka Utara PT Timah TBK Adi Putra mengatakan akan menindaklanjuti dan mengawal proses status wilayah IUP di kawasan permukiman tersebut.
3: Kami nanti dari yang ada di area operasi, Pak, akan membantu follow up. Tadi Bupati bilang suratnya lama direspon dan seterusnya. Kami akan coba mendampingi itu, Pak, supaya responnya bisa cepat, Pak, supaya tidak menggantung. Gitu. Jadi kami menawarkan kita dapatkan bloknya, termasuk tadi yang juga terkait sawit, ya, yang mana nanti kami dari area yang akan membantu follow up, Pak. Dan tadi, Pak, kita akan cari solusi cepatnya. Kalau tadi yang Pak Bu bilang soal PPNB, nanti kami akan membantu mengawal, Pak, dari area operasi untuk percepatan PPLB-nya gitu. Jadi kami tentu juga tidak ingin ada surat Pak Bub yang menggantung lama tidak direspon gitu Pak Bub ya.
2: Dengan rapat pembahasan tersebut diharapkan PT Timah TBK dapat segera memproses lebih cepat wilayah IUP pada kawasan permukiman agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Olia Rahman, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan akses permodalan jadi pemicu tumbuhnya sektor UMKM. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Saat ini kan pemerintah kan sudah memberikan kemudahan.
5: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Diskop UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat bertumbuhnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM adalah kemudahan akses permodalan yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Kepala Diskop UKM Provinsi Babel Ari Primajaya, para pelaku usaha kini mendapatkan fasilitas suku bunga yang flat. Selain itu, Pemprov Babel juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor yang ingin masuk ke sektor ini dengan menjanjikan berbagai kemudahan perizinan dengan catatan tetap mematuhi regulasi lokal yang berlaku. Selain itu, sebagai bentuk komitmen nyata dalam mensejahterakan tenaga kerja di sektor informal, Diskop UKM Bangka Belitung tengah bersiap meluncurkan program jaminan sosial dalam waktu dekat. Tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 7.000 pekerja UMKM di seluruh Bangka Belitung untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan BPJS.

0: Saat ini kan pemerintah kan sudah memberikan kemudahan dengan memberikan bunga yang rata, flat, itu 6% dan tanpa jaminan tambahan. Kalau jaminan pokoknya pasti ada, yaitu usaha mereka, tapi jaminan tambahan seperti apa sertifikat itu tidak ada lagi. Jadi yang penting kawan-kawan UMKM mempunyai usaha yang bisa menjadi jaminan utama. Ya, NIB-nya ada, usahanya jelas. Nah, mereka bisa meminjam ke bank-bank yang ada di tempat kita.
1: Diberitakan sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menggenjot percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Babel untuk mengejar mandatori halal pada Oktober 2026. Demikian hal itu disampaikan oleh Ketua MUI Bangka Belitung Profesor Hatamar Rasid kepada RRI di Pangkal Pinang pada Senin 27 April lalu. Hatamar mengatakan tujuan untuk sertifikasi halal ini untuk menjamin produk mereka nanti di dunia global.
2: Saya kira kalau di MUI itu kan sudah ada apa namanya kerjasama dengan BPJPH ya, Badan Jaminan Produk Halal itu di bulan apa namanya Oktober di tahun 2026 ini batas akhir dari seluruh UMK ini untuk ngurus sertifikasi halalnya.
1: Selain itu, MUI Bangka Belitung menyebutkan literasi halal terus dikumandangkan karena halal bukan lagi tren lokal melainkan sudah tren global. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Pemerintah Kabupaten Belitung akan menerapkan kebijakan 5 hari sekolah atau full day school untuk jenjang sekolah dasar. Arif Juliantoro melaporkan.
4: Jadi beliau memberikan apresiasi positif, akan dikaji dulu, akan dicoba dulu selama 2 bulan.
5: Pemerintah Kabupaten Belitung akan menerapkan kebijakan 5 hari belajar atau full day school untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Penerapan ini akan dilakukan secara bertahap melalui uji coba sebelum dievaluasi pelaksanaannya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Tommy Wardiansyah mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S SD di sejumlah kecamatan di Belitung. Ia menjelaskan pemerintah daerah akan melakukan uji coba selama 2 bulan sebelum kebijakan tersebut dievaluasi untuk melihat efektivitas pelaksanaan di lapangan.
4: Jadi beliau memberikan apresiasi positif, akan dikaji dulu, akan dicoba dulu selama 2 bulan. 2 bulan nanti akan dilihat seperti apa gitu kan.
6: Okay.
4: Dan tentunya kawan-kawan dari Satuan Pendidikan kemarin memberikan kajian dilengkapi juga dengan hasil apa namanya? Survei dan rata-rata ada di itu rata-rata ya, 97-98% mereka mendukung untuk pelaksanaan. Dan kalau di
5: Tommy menambahkan hasil survei kepada orang tua siswa menunjukkan tingkat dukungan yang tinggi terhadap penerapan kebijakan tersebut, yakni sekitar 97-98%. Menurutnya pelaksanaan kebijakan ini juga akan disesuaikan dengan ketentuan beban belajar dan jam kerja guru, termasuk integrasi dengan program makanan bergizi gratis atau MBG yang berjalan secara nasional. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Bupati Bangka menyiapkan prioritas infrastruktur terhadap potensi penerimaan royalti 400 miliar lebih dari PT Timah. Rana Gusari melaporkan.
7: Benar itu valid ya. Jadi
8: pemerintah Kabupaten Bangka menyatakan informasi mengenai potensi penerimaan dana royalti dari PT Timah senilai lebih dari 400 miliar merupakan informasi yang valid. Meski demikian, pemerintah daerah masih menunggu proses realisasi pencairan dana tersebut. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan pemerintah daerah optimis Kabupaten Bangka akan menerima dana royalti. Ia menegaskan seluruh perkembangan terkait proses penerimaan akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
7: Benar itu valid ya. Jadi yang surat SDM itu benar, cuma mudah-mudahan terbayarkan lah. Mudah-mudahan terbayarkan. Kita juga paham, kami berharap terbayarkan lah meskipun bertahap ya. Karena kalau ya pastilah infrastruktur pendidikan, infrastruktur pendidikan, kemudian ke pertanian, UMKM juga kita sentuh ya.
8: Menurut Ferry, apabila dana royalti telah diterima, pemerintah Kabupaten Bangka telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi sasaran pembiayaan. Fokus utama diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan dan perbaikan jalan, pengembangan sektor pertanian, serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Dirinya menilai tambahan anggaran dari dana royalti akan menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Kabupaten Bangka laksanakan program penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan PBJK PBJK, PBIJK. PBJK diberikan kepada masyarakat kurang mampu atau miskin. Ivan Sona melaporkan.
6: Bahwa kalau ada yang menawarkan program-program jaminan sosial kesehatan ataupun ketenaga kerjaan misalnya, sudah ada program ini.
9: Masyarakat diminta jangan tertipu bila ada pihak yang menyebut akan melaksanakan program jaminan sosial kesehatan ataupun ketenaga kerjaan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bafa mengungkapkan jika program jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan merupakan program yang sudah lama dilaksanakan oleh pemerintah.
6: Jadi saya sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka menghimbau kepada masyarakat bahwa kalau ada yang menawarkan program-program jaminan sosial kesehatan ataupun ketenaga kerjaan misalnya, sudah ada program ini.
9: Lebih jauh, dia mengimbau agar masyarakat yang merasa layak mendapatkan bantuan jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan untuk dapat mengurus langsung ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
6: Dan itu siapa dan kapan saja kalau memang masyarakat itu layak untuk menerima bantuan jaminan sosial kesehatan maupun ketenaga kerjaan ini, bisa saja langsung ke Dinas Sosial ataupun ke Dinas Sehat. Tanya, karena ini memang mekanisme pengurusannya melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah.
9: Dari Swediat, Ivan Sona Alham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beras SPHP akan kembali tersedia di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Irwan Oli Rahman melaporkan.
10: Sehari dua hari ini akan datang ini sekitar 5 ton.
11: Stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP akan kembali tersedia di Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Subhan mengatakan pihaknya telah mengajukan beras SPHP ke Perumbulok sebanyak 5 ton.
10: Kesediaan beras SPHP di Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Bangka, kami mengajukan dulu ke Bulog. Insya Allah di sehari dua hari ini akan datang ini sekitar 5 ton beras SPHP untuk masyarakat dengan harga head ya dari yang ditentukan oleh pemerintah ataupun Bulog. Dapat dibeli di dinas kita di bidang ketersediaan dan konsumsi pangan ada di situ.
11: Subhan mengakui sebelumnya ketersediaan beras SPHP di Dinpan Pertan Kabupaten Bangka sempat kosong akibat kekosongan dari Perumbulok dan antusias masyarakat yang cukup tinggi.
10: Ini jadi kalau kita datang 10 ton itu ya 3 hari habis. Nah ini rencananya kita 5 ton datang nih. Nah,
11: harganya?
10: 59.000 per karung.
11: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Oli Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sektor UMKM di Provinsi Bangka Belitung mengalami pertumbuhan positif sejak 2 tahun ini. Debi Nirwandi melaporkan.
0: Untuk saat ini 2 tahun yang lalu ya, mulai dari 2 tahun lalu.
1: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Diskop UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM di Babel menunjukkan tren positif dalam 2 tahun terakhir. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan pelaku usaha kecil di wilayah tersebut mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 26%. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bangka Belitung Ari Primajaya mengatakan, fokus kewenangan pemerintah provinsi saat ini memang berada pada pembinaan UMKM klasifikasi kecil. Meski terjadi lonjakan pada klasifikasi usaha kecil, Ari mengakui adanya penurunan angka pada kategori usaha mikro yaitu dari kisaran 200-an menjadi 160-an unit usaha. Namun penurunan ini dinilai sebagai sinyal positif karena adanya pergeseran kelas UMKM.
0: Untuk saat ini 2 tahun yang lalu ya, mulai dari 2 tahun lalu itu sebenarnya ada kenaikan memang kewenangannya provinsi kan ada di UMKM kecil ya, klasifikasinya itu ada kenaikan kurang lebih 26% dari 4.000 lebih, pasnya 4.000 berapa itu ke 6.000 lebih, jadi ada sekitar 26% kenaikan untuk UMKM dengan klasifikasi kecil, tetapi ada penurunan di klasifikasi yang mikro. Dari 200-an ke 190.000 lebih.
1: Diberitakan sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menggenjot percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Babel untuk mengejar mandatori halal pada Oktober 2026. Demikian hal itu disampaikan oleh Ketua MUI Bangka Belitung Profesor Hatamar Rasid kepada RRI di Pangkal Pinang pada Senin 27 April lalu. Hatamar mengatakan tujuan untuk sertifikasi halal ini untuk menjamin produk mereka nanti di dunia global.
2: Saya kira kalau di MUI itu kan sudah ada apa namanya kerjasama dengan BPJPH ya, Badan Jaminan Produk Halal itu di bulan apa namanya Oktober di tahun 2026 ini batas akhir dari seluruh UMK ini untuk ngurus sertifikasi halalnya.
1: Selain itu, MUI Bangka Belitung menyebutkan literasi halal terus dikumandangkan karena halal bukan lagi tren lokal melainkan sudah tren global. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka bersama gabungan organisasi wanita GEW menggencarkan gerakan gotong royong guna membangun kesadaran masyarakat agar peduli terhadap lingkungan bersih, nyaman, dan sehat. Bustomi Ahmad melaporkan.
12: Edukasi kepada masyarakat bahwa buanglah sampah pada tempatnya.
13: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka bersama Gabungan Organisasi Wanita atau GOW menggencarkan gerakan gotong royong membersihkan lingkungan di wilayahnya. Kegiatan ini sebagai langkah efektif membangun kesadaran masyarakat agar peduli terhadap lingkungan bersih, nyaman, dan sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka, Boyandra, mengatakan kegiatan pemberdayaan wanita yang tergabung dalam GOW dalam menciptakan lingkungan bersih menjadi motivasi bagi masyarakat umum yang lain untuk melakukan gerakan serupa.
12: Upaya sangat baik yang dilakukan oleh GOW Kabupaten Bangka ini, bagaimana dia menciptakan lingkungan ini supaya bersih dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini salah satu upaya yang sangat baik juga. Nah, kami dari Dinas Lingkungan Hidup, apresiasilah kepada GUW Kabupaten Bangka.
13: Menurut dia, gerakan yang dilakukan organisasi wanita ini tidak hanya pada saat kegiatan tertentu, melainkan diadakan secara rutin dan berkelanjutan, serta berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan barang bekas. Selain itu, mereka juga mengajak masyarakat mengumpulkan dan memilah barang bekas yang memiliki nilai jual, seperti barang bekas yang terbuat dari plastik, kaleng atau aluminium dan kertas. Pemanfaatan sampah yang bijak dapat memberikan kontribusi pada ekonomi keluarga. Ia menjelaskan penanganan dan pengelolaan sampah sejak dini harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan karena potensi volume sampah semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan pemukiman warga. Bustumi Ahmad melaporkan.
3: Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP diharapkan mampu perkuat ekonomi lokal. Bupati Bangka Tengah Gafri Rahmat mengatakan selain itu KDKMP bisa membuka akses usaha bagi masyarakat melalui pengembangan produk lokal serta mendorong pengelolaan potensi dan kearifan desa agar lebih terorganisasi dan optimal. PMK Bangka Tengah disebutnya akan mendorong KDMP mengembangkan usaha sesuai dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing desa dan kelurahan sehingga sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Sementara itu, warga desa Kebinti Marsidi menyampaikan harapan agar koperasi Merah Putih di desanya mampu menggerakkan ekonomi desa. Dia menyebut banyak potensi desa yang bisa digarap untuk kemajuan koperasi Desa Merah Putih. Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Bangka Belitung. Selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 196,4 FM. Reta masih menemani Anda, masih dengan berbagai informasi dan pilihan musiknya pendengar. Kali ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi ya, dari berita rri.co.id yang kami kutip untuk Anda di pagi hari ini ya pendengar. Nah, kali ini ada informasi pendengar, harga Pertamax Turbo turun Rp1.450 per liter menjadi Rp19.300 mulai 1 Juli 2026. Penyesuaian harga tersebut berlaku efektif sejak pukul 00 di seluruh wilayah penjualan. Pertamina Patraniaga juga menurunkan harga Pertamax sebesar Rp3.650 per liter. Selain itu, harga Dex Light mengalami penurunan sebesar Rp3.300 per liter mulai 1 Juli 2026. Penyesuaian harga ini merupakan hasil evaluasi berkala yang dilakukan Pertamina Patraniaga, di mana evaluasi itu mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia serta kondisi perekonomian masyarakat. Pendengar, Pertamina Patraniaga menyampaikan penyesuaian harga tersebut telah mengikuti mekanisme berlaku dan perusahaan juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah sebelum menetapkan kebijakan tersebut. Itu peringkat informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya. Jadi beberapa harga BBM non subsidi per Juli 2026 pukul 00 untuk daerah dengan PBBKB 5%, di mana Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300 per liter. Kemudian Pertamina Dex dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter. Dex Light turun dari Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter. After penerbangan domestik sebelum pajak di Soekarno-Hatta turun dari Rp22.190 per liter di bulan Juni menjadi Rp19.190 per liter per bulan Juli, dan penurunannya sebesar Rp3.000 per liter. Itu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar di kebersamaan kita pagi hari ini, dan kita masih menemani Anda tentunya masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya di kebersamaan kita untuk hari ini. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin masih menikmati suasana paginya ya, bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM. Kita masih akan terus mengudara, menyapa dan menemani Anda. Jadi pendengar, tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar Pro 1 masih bersama kami di 96,4 FM. Beberapa pilihan musik sudah kita hadirkan untuk Anda. Berikan untuk Anda yang terus memantau ya pertandingan Piala Dunia 2026. Jadi jangan lewatkan, nantinya di pukul 8

akan ada Meksiko melawan Ekuador dan kita akan siarkan secara langsung. Nah, pendengar terkait nobar ya. Jadi ini ada informasi untuk Anda yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Jadi nobar Piala Dunia 2026 di kafe katanya tidak perlu izin. Nah, ini ada penjelasannya di mana pendengar dari Kasubdit Direktorat BPKB Perlantas Polri, Kombes Pol Sumarji menyatakan masyarakat bisa menikmati siaran Piala Dunia 2026 melalui TVRI. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan agar masyarakat bisa menyaksikan pertandingan hingga berbagai daerah. Dan menurutnya pendengar kegiatan nobar dalam skala kecil di kafe itu tidak perlu memberikan izin pihak berwenang terkait keramaian. Kegiatan itu bisa dinilai serupa dengan aktivitas menonton bersama keluarga atau teman dalam jumlah terbatas. Dan ia menjelaskan izin baru diperlukan apabila kegiatan nobar itu melibatkan banyak peserta dan kondisi ini akan berpotensi menimbulkan keramaian hingga membutuhkan pengaturan dari pihak berwenang. Jadi begitu ya dikatakan oleh Kasubdit Direktorat BPKB Korlantas Polri. Jadi kalau di kafe itu tidak perlu izin ya, cuma 5 hingga 10 orang begitu, kecuali skalanya besar begitu ya pendengar, baru harus ada izin. Nah, dan tentunya juga penyelenggara sebaiknya berkoordinasi ya dengan pengurus lingkungan dan kepolisian setempat, dan mekanisme ini tujuannya untuk menjaga keamanan juga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Itu pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita pagi hari ini, dan pukul 7 nanti kita akan ikuti berita dari Pertiga RRI Jakarta, cerita bersama Pro 196,4 FM.